dengerin radio. Sambil kamu cek Instagram story at DJ FM Surabaya juga ya, biar kamu tuh ready gitu untuk upload momen juga dengerin radio versinya kamu ya. Jadi passwordnya nanti adalah every time I said morning roll call youngsters, alias absen gitu ya, tapi in an English way. Kamu harus rekam, oke? Jadi ini adalah sapaan spesial aku di pagi hari ini, gitu kali ya, youngsters. Yang mungkin biasanya aku menyapainya cuma selamat pagi atau morning sunshine. Hari ini kamu bakal sering-sering mendengar morning roll call, youngsters. Sekarang Kiki nemenin kamu spesial di The Morning Crew. Ah, kapan lagi, ya kan? Apalagi spesialnya juga di Hari Radio Nasional. Tuh, youngsters. Mantep BGT gak tuh? Aduh, bahasanya udah lawas banget ya. Udah bahasa jaman-jaman kamu masih dengerin radio gak sih? Jaman-jaman HP-nya juga masih HP jadul gitu. Makanya belum bisa tuh kalau mau dengerin music lewat DSP. Dengerinnya ya anak gaul tuh radio aja, ya kan? Nah, makanya yang stars, oke? Every time nantinya kamu mendengar clue, morning roll call, youngsters, kamu buruan rekam, oke? Dan suara Kiki harus keikut gitu ya. Suara Kiki ketika ngomong morning roll call, youngsters, itu harus ada di momen video juga dengerin radio versinya kamu. Terserah kamu dengerinnya pakai apapun gitu ya. Rame-rame sama teman kamu biar nanti hadiahnya bisa dibagi-bagi. Juga boleh banget ya, youngsters ya. Oke, gitu gampang aja kan ya. Sambil aku mau puterin juga satu lagu yang spesial nih hari ini, rekomendasi dari Kakak Kiftia di Prigen, sambil nemenin setrikanya kali ya. Die For Me dari Halsey, youngsters. Satu lagu yang aku rasa cocok juga untuk menyemangati kamu yang mungkin mau ambil kesempatan emas untuk dijajanin sekali lagi sama DJ FM Surabaya ya. This is a present, a gift coming from us just for you that I think it's die for gitu loh youngsters ya. Yang spesial banget, apresiasi lah pokoknya buat kamu yang adalah pendengar setianya DJ FM.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sama mungkin kayak John Legend yang giving all of me gitu ya. Stars, hari ini aku juga mau giving all of apa nih? Pokoknya aku jajanin aja deh ya. Yang aku punya-punya udah semuanya aku kasih buat kamu gitu ya, Esther. Sambil aku sapa dulu pagi hari ini, ternyata ada juga dari ini Kakak Ika Variatul. Hai. Nih kalau Kakak Ika Variatul nih ya, Esther ya. Emang udah jadi kebiasaan emang pendengar setianya di JFM juga gitu loh. Lagu andalan pokoknya. Pasti lagunya Kenris ya, Esther, apapun yang paling baru. Termasuk juga ya lately kayaknya Kakak Ika nih seneng banget request lagu Kenris yang Semesta gitu ya. Tapi mungkin kamu juga punya lagu-lagu andalan kamu sendiri ya, Sters, yang biasanya kamu dengerin on repeat di radio ya kan. Apalagi ketika kamu tuh bisa dibilang throwback ke masa-masa emang radio menjadi satu-satunya media buat kamu dengerin lagu. Nah hari ini bukan cuma bisa dengerin lagu-lagu aja ya, Stars ya, tapi kamu bisa ikutan gabungan di 081-888-0948 ataupun lewat Instagram @djfmsurabaya. Kasih lagu yang kamu rasa tuh paling cocok aja gitu didengerin di pagi hari ini bersama Kiki di The Morning Crew. Tapi bisa juga loh buat kamu nih yang pengen dijajan untuk ikutan campaign kita, yaitu juga dengerin radio ya, Stars ya. Oke, siap-siap. Karena nih ya, Stars ya, akan ada tanda clue seperti yang Kiki udah bilang tadi ya, alias bunyi yang satu ini. Terus aku bakal bilang cluenya ya. Jadi cluenya tuh sebenarnya adalah morning roll youngsters. Nah, karena ini baru war kedua gitu ya, Sters ya. Jadi boleh nih, kamu langsung gedein device apapun yang kamu pakai sekarang juga buat rekam youngsters. Siapa tahu ini jadi jodohnya kamu. Jadi apa ya? Bisa dibilang rezekinya kamu gitu kali ya. Di pagi hari baru bangun, Ki masih ngumpulin nyawa. Tapi tiba-tiba ketika dengerin radio, waktunya jajanin. Nah, oke, okay, Yesters ya. Siap-siap. Karena ini dia passwordnya. Morning Roko sekali bisa menyapa kamu sekali lagi spesial Hari Radio Nasional di The Morning Crew especially ya. Kamu langsung buruan rekam tuh suara passwordnya Kiki ya, yang mungkin tadi udah kerekam langsung upload. Langsung tag @djfm Surabaya. Buat kamu yang belum sempat ngerekam, enggak apa-apa ya, Stars ya. Nanti bakal ada password-password lagi. Masih sama, masih morning roll call youngsters yang harus kamu rekam. Tapi tenang, pasti akan ada aba-abanya suara trompet itu tadi ya, biar kamu gak ketinggalan. Terus kamu langsung upload, langsung tag di Instagram story kamu @djfmsurabaya. Oke, okay, yes, terus siap-siap. Karena keseruannya bukan cuma ini aja hari ini. Stay tune terus pokoknya ya, sampai jam 9.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih bareng sama Kiki Answers dan masih kamu di The Morning Crew lagi dan lagi. Kayak masih setengah sadar gimana gitu ya kalau siaran pagi tuh Youngsters, tapi enggak apa-apa, demi kamu apapun akan aku terjang, mau itu hujan badai halilintar atau sekedar bangun pagi doang mah enggak masalah Youngsters. Dan hari ini emang spesial di Hari Radio Nasional. Jadi ya kalau kita ngomongin soal tebak cepat nih Youngsters, berarti waktunya kita untuk tebak cepat. Kira-kira seberapa tahu sih kamu soal radio itself? Nah tapi sebelum itu aku mau sambil sapa-sapa dulu kali ya beberapa yang terutama baru saja bergabung. Ada dari kakak Anissa Prinah lagi. Aduh, seneng deh ketemu lagi kita ya hari ini. Meskipun mungkin di jam yang berbeda, yuyur ada banget jet lagnya nih Youngsters. Kakak Anissa, apa kabar hari ini? Semoga kamu baik-baik, sehat selalu ya. Apalagi ini adalah day one bertambah umur. Kemarin aku ucapin ulang tahun, hari ini dia gabungan lagi. Ayo yuk ikutan ini jajanin, siapa tahu ya kan nanti kamu bisa dapat hadiah. Hitung-hitung hadiah ulang tahun dari DJ FM, begitu kan, jajanin ya kakak Anissa ya. Ternyata ada juga nih yang bikin aku aduh deg-degan banget ya Star, pagi hari ini tiba-tiba ada DJ Alvin nongkrong dengerin The Morning Crew juga. Halo DJ Alvin, kamu apa kabar hari ini? Kok udah bangun aja sih? Kan hari ini kamu gak siaran pagi ngomong-ngomong nih. Aduh, kakak Alvin mau, kakak Alvin deh. Kakak Alvin gak tuh, DJ Alvin mau rekomendasiin lagunya Three Composers biar mantan tahu. Oke, siap, come right to your playlist ya habis ini ya, biar mantan-mantan kamu tuh tahu. Kalau semisalnya kamu sekarang udah lebih happy, lebih apa lagi tuh? Coba kamu sebutkan deh biar mantan kamu juga tahu nih, aku on airin nih pagi hari ini. Ada juga Mas Ferdi. Hai, loh Kiki again. Minggu lalu Senin, minggu ini Jumat. Iya kan? Seru ya kayaknya ya. Mampir-mampir ke program orang tuh kayaknya asik gitu loh. Mas Ferdi, halo. Semoga hari ini kamu lancar-luncur ya kegiatannya, kerjaannya, aman sentosa. Pokoknya semangat juga buat kamu. Yuk, sambil kita ini ya membuat otak kita bekerja gitu kan di pagi hari yang kita tebak cepat dulu nih pertama-tama. Udah siap lah ya, aku rasa udah mulai bermunculan nama-nama yang cukup familiar yang emang biasanya ikut kelas pagi nih. Ayo adik-adik semuanya masuk kelas ya kita ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau ngomongin soal Hari Radio

nasional. Sebenarnya ini adalah satu hari yang cukup bersejarah gitu loh ya, Sters ya. Dari yang dulunya tuh ada hubungannya dengan penjajahan-penjajahan Indonesia, sampai akhirnya radio jadi salah satu media yang bisa dibilang tuh the one and only gitu, untuk saling bertukar kabar antara warga dengan warga yang lainnya. Dulu tuh sejarahnya radio pertama yang bahkan sampai sekarang masih jadi satu-satunya radio pemerintah gitu kan, katakanlah ya youngsters ya, itu ada RRI ya, dengan sejarah panjangnya itu. Pokoknya akhirnya di tanggal 11 September ditetapkanlah jadi Hari Radio Nasional, dan masih berjalan sampai sekarang ya, untungnya, karena radio never dies. Well, pertanyaannya adalah kira-kira nih youngsters, apakah memang benar atau salah, musik atau lagu-lagu yang biasanya kamu dengerin itu sebenarnya cuma satu dari banyak hal yang bisa bikin betah atau bisa kamu dengerin, kamu keep up nih selama kamu dengerin radio dari masa pertama kali di ini kan ya, disiarkan gitu ya yang Stars ya. Kira-kira emang apakah musik ini jadi salah satu atau satu-satunya, berarti bukan salah satu, satu-satunya gitu kan bahasanya ya Stars ya. Musik ini emang satu-satunya sumber atau apa ya, hiburan yang bisa kamu dengerin di radio. Tuh, coba ya buat kamu yang adalah pendengar radio paling setia ngakunya kan ya. Sebenarnya kalau kamu dengerin radio tuh cuma bisa dengerin musiknya aja. Benar atau salah? Karena nih yang Stas ya, kita kan nggak tahu nih, nggak tahu kamu sebenarnya keep up juga nggak sama sejarah-sejarahnya radio, atau jangan-jangan dulu sih Ki kayaknya belum ada deh kalau yang musik-musik seperti sekarang ini. Nah coba, apakah kira-kira musik ini jadi satu-satunya hal buat orang akhirnya betah dan dengerin radio terus dari dulu, dari awal mulanya sampai sekarang ini? Jangan-jangan nih dulu tuh gak ada penyiarnya Ki, atau justru sebaliknya, dulu kayaknya penyiarnya ngomong terus Ki, gak ada lagunya gitu di radio. Ayo coba, benar atau salah ya Stars ya. Nanti aku sambil spill, oke, aku sambil kasih tahu kira-kira nih dari orang pertama kali dengerin radio semenjak radio itu ada yang tersedia di zaman baheula, sebenarnya tuh apa yang mereka dengerin? Apakah benar cuma musik aja? Jangan-jangan? Ada dari Mang Tia katanya, enggak dong, salah. Oh iya, masa sih Mang Tia? Coba-coba. Ayo, begitu dari Mas Ferdi, terus dari Mas Yusuf tadi yang udah ikutan, terus ada dari Kakak Anissa Frina, ada dari Kakak Kiftia nih, terus Kakak Ika juga, siapa tahu ya punya ini jawaban atau pemikiran yang berbeda dengan murid Tia. Temang dia ya kan, boleh banget ya Sers. Dari zaman dulu banget kira-kira nih, apakah emang iya orang tuh betah dengerin radio ya gara-gara musiknya? Padahal kan dulu nih radio udah ada semenjak bahkan zaman penjajahan gitu ya, tadi bridgingnya yang Sers. Coba kalau dari Mas Ferdi sementara masih mengetik ya, di Jalvin siapa tahu mau ikutan tebak cepat, boleh juga loh. Langsung aja ya Sers, kamu bisa ikutan di 081-888-0948. Kira-kira apakah benar dari awal mula adanya radio itu ya, itu tuh ya sukanya dengerinnya, betahnya orang tuh emang cari hiburannya true music itu sendiri ya Sers. Kira-kira benar atau salah? Aduh, kalau katanya Mas Ferdi ini ya, jawabannya kan ini ya, either benar atau salah. Kalau menurutnya Mas Ferdi tuh harus ada jawab, terus jadi kayak soal matematika.
Salah sih kayaknya. Apa ini ya mengabarkan info-info perang gitu? Kayaknya sih gitu ya Bu Kiki. Oke murid Ferdi, aku kunci jawaban kamu. Coba, ayo murid-murid aku yang lain, mana nih suaranya nih? Coba, ayo. Kira-kira benar atau salah, Yesters?

Oke, aku kunci nih jawabannya ya, yang stars iya, karena udah ada beberapa yang ikutan jawab dan ini kalau dari jawaban-jawabannya kayaknya lebih ke salah gitu ya. Coba kira-kira emang bener atau salah nih? Kalau radio tuh dari pertama kalinya ada nih, exist, udah dibuat untuk dengerin lagu-lagu gitu. Dan jawabannya adalah salah. Karena yang stars ya, mungkin tipis-tipis kayak dari jawabannya Mas Ferdi tadi juga ya, kalau mengabarkan info-info perang. Lebih kepada pidato biasanya ya stars ya, kalau di zaman dulu tuh yang sifatnya mungkin berita juga somehow ya, ada apa, terjadi apa. Terus kalau pidato tuh yang kita kenal juga dari beberapa kejadian-kejadian perang-perangan ini ya kan, ada tokoh-tokoh nasional, ada sosok-sosok pahlawan yang juga akhirnya memberikan semangat tuh through media radio. Itulah kenapa akhirnya radio punya sejarah yang cukup panjang gitu ya di Indonesia yang stars, bahkan sejak zaman penjajahan itu sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang dia jalan terus nih, berevolusi jadi media yang bukan cuma kasih info-info aja, bukan cuma kasih knowledge aja, tapi sekaligus sebagai media yang menghibur. Makanya ada lagu, ada juga serba-serbinya yang lain ya. Kadang ada drama juga gitu kan di radio yang mungkin sifatnya lebih kepada entertain gitu ya. Wow, kita juga jadi belajar sejarah nih pagi-pagi tiba-tiba, gak apa-apa ya. Biar kita juga makin ini youngsters, makin berisi, makin melek gitu kan matanya, otaknya. Jadi kita juga makin siap menghadapi hari-hari yang produktif. Harus produktif ya, meskipun mungkin hari Jumat nih youngsters. Ya ampun, harinya kamu harusnya bersiap-siap untuk weekend gitu kan. Tapi gak apa-apa youngsters ya. Oke, coba aku mau move ke pertanyaan yang berikutnya. Siap-siap ya youngsters ya. Aku ingin tahu kira-kira dari 3 pertanyaan aku pagi hari ini, kamu benernya berapa?

Coba nih ya, Stars. Kira-kira kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya nih dari perjalanan radio yang super duper panjang itu ada beberapa fun fact juga gitu ya. Fun fact di baliknya ada istilah-istilah juga yang sebenarnya mungkin kamu nggak asing-asing banget kok, yang Stars ya. Nih coba, kira-kira menurut kamu nih yang Stars, mana yang akhirnya termasuk jadi salah satu jenis siaran radio? Nih, kalau kamu sering dengerin radio ya, dan kamu biasanya ngeh kalau penyiar-penyiarnya nih lagi tapping. Jadi ketahuan kan ya, Ki ya. Kamu tuh biasanya tahu aja yang Stars kalau Kiki kemana, pergi kemana, udah pokoknya tuh dicari aja sampai ke ujung dunia. Nih, ada salah satu yang sedang Kiki lakukan sekarang ini ya, yang Stars, namanya tuh kira-kira apa? Apakah yang A, live streaming, atau yang B, live swimming? Ah, itu dia. Masa gak bisa sih, ini gampang banget lah. Lebih ke main plesetan nih Kiki ya. Iya, tapi itu yang Stars ya. Ayo coba, kira-kira mana yang termasuk jadi salah satu jenis siaran radio? Apakah yang A, live streaming, atau yang B, live swimming? Oke, ayo coba. Kalau dari Mas Ferdi katanya yang Aki. Oke, boleh deh. Ada juga dari yang kakak Mira Dewi. Halo kakak Mira Dewi, selamat pagi. Hari ini Kiki temenin kamu di The Morning Crew. Katanya kalau menurutnya kakak Mira yang A, berarti yang live streaming ya. Terus ada juga yang Stars dari Mang Tia, katanya live streaming lah, berenang kali ah, live swimming. Gitu ya Mang Tia ya, soalnya kita true air gitu ya, bukan true air gitu kali ya Mang Tia ya. Kalau true air itu kan lebih ke streaming kali ya, lewat udara. Kalau lewat air ya baru swimming gitu, menurut Mang Tia ya. Oke, yang Stars. Tapi kamu juga boleh punya pendapat kamu masing-masing gitu ya, Stars ya. Mana jawaban yang kamu rasa paling benar? Kira-kira kalau ngomongin soal jenis siaran radio atau apakah yang A atau yang B? Tuh, kan aku sih deg-degan nih yang Stars nih, gara-gara ada DJ Alvin nih ikutan gabungan. Coba, mana suaranya nih yang murid-murid aku yang lain yang biasanya ikutan tebak cepat? Apakah kira-kira yang A, live streaming, atau yang B, live swimming? Gampang banget kan sebenarnya kan. Sambil aku kunci dulu jawabannya dari yang sudah menjawab ini yang Stars ya. Biar mereka gak penasaran gitu loh ini. Biar Kiki juga kasih tahu sebuah fun fact, nah, tentang salah satu tipe atau jenis siaran ini. Oke? Karena ternyata jawaban dari pertanyaan kedua di Tebak Cepat spesial di Hari Radio Nasional ini adalah yang alias live streaming ya, Stars ya. Benar sih kalau kata Mang Tia, berenang kali ah. Karena yes ya, Stars, sebenarnya kita tuh bisa melakukan siaran dengan so many ways, enggak sih, lebih ke dua tipe siaran aja yang kita tahu ya, itu adanya tapping sama live gitu. Kalau tapping ya it's basically rekaman yang akhirnya disiarkan gitu. Jadi ya mungkin kalau info-info doang, enggak ada interaksi kayak hari ini ya, siapa tahu penyiarnya emang lagi tapping.
Dan biasanya tapping ini sebenarnya berlaku di banyak hal ya, karena dulu seiring berjalannya zaman, tahun dan era ini hamsters ya, ada radio-radio yang memang nggak menyiarkan. Penyiarnya tuh gak siaran secara live streaming itu tadi. Jadi emang true, ini aja true, hasil tapping bentuknya cuma insertion yang mungkin biasanya kamu dengerin di DJ FM tuh kayak Astaja atau ILM, itu semuanya dalam bentuk tapping gitu ya hamsters ya. Tapi tetap nemenin kamu kan di jam-jam kosongnya penyiar. Nah tapi kalau kebanyakan program-program di DJ FM dari pagi sampai malam, bahkan Sabtu Minggu, itu banyak-banyaknya ya emang live ya, atau kita siaran secara langsung biar bisa menyapa kamu semuanya yang stars. Dan udah ya. Coy, ini Mas Ferdi katanya biasanya Hans yang sering tapping ya. Aduh, call out lah ini penyiar siang aku, penyiar jamnya Youngsters. Ya karena emang kita tidak bisa, ini ya Youngsters ya, tidak bisa tahu kendadaan apa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ya udah ya, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada tiba-tiba tapping gitu ya. Emang pendengar sih yang paling bisa berasa, karena kok aku hari ini gak di call out ya, kok aku hari ini gak disapa gitu kan. Tapi ya kita akan sering-sering sebisa mungkin live demi kamu ya. Cuma ya kalau ada kendala tiba-tiba kita ini aja switch aja kayak hari ini nih. Kapan lagi menemukan Kiki siaran di pagi hari gitu kan ya. Ya seterusnya udah deh. Yuk, kok jadi curhat? Kita lanjut aja ya. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya yang stars ya, radio itu ada dua jenis juga. Ada dua tipe frekuensi. Kalau mungkin yang sering kamu dengerin si DJ ini itu FM gitu. Nah, ada juga jenis tipe frekuensi yang lainnya. Kira-kira nih, apakah yang benar itu yang A yaitu AM atau yang B PM? Coba ya stars ya. Antara dua itu selain daripada frekuensi FM, mana yang adalah frekuensi radio juga? Ya, ini sebenarnya adalah pengetahuan yang bahkan aku juga ketika kecil tuh kayak cukup bertanya-tanya gitu loh hamsters. Ah, bedanya ini sama ini apa, papa, mama, ketika aku dengerin radio ya hamsters ya. Karena emang cenderung lebih sering yang kita dengarkan itu adalah radio dengan frekuensi FM ya hamsters. Tapi sebenarnya ada juga radio dengan frekuensi lainnya, yaitu A, AM atau yang B, PM, AM dan PM. Coba ya, yes, mana yang paling benar?

Oke, coba dari Mas Yusuf Triyono. Katanya yang AM atau yang AM. Oke, baiklah. Bermuncul nih dari tadi ya. Apakah radio kamu tidak aman nih, Mas Yusuf? Soalnya dari tadi keluhannya Mas Yusuf kan, radio aku kayak sempet mati-mati gitu. Kak Kiki gak tahu kenapa hari ini, takut gak berjodoh ya sama jajaninnya juga ya. Ada dari ini apa, Mas Ferdi juga katanya AM. Hahaha, mentang AM disandingkan sama PM. Ya, namanya juga penyiar, Mas Ferdi, ya tipis-tipis nge-punchline boleh lah. Ih, jadi ketahuan deh gini nih. Ada juga dari Mang Tia yang ikutan gabungan katanya ya frekuensinya yang AMQ. Oke, baiklah. Aku kunci dulu Mas Aditya Sarfa. Safardin. Jangan diganti-ganti ya nama orang. Maaf Mas Aditya. Mas Aditya katanya yang AM, tapi sunset vibes dari 15.17 PM. Cakep. Aku suka nih pendengar yang kayak gini nih, yang star. Selera humornya mirip. Terima kasih Mas Aditya. Berarti ini juga kaum-kaum yang emang stay tune terus di JFM gitu ya, seterus ya. Sampai hafal loh jam-jam tayang per programnya. Nanti ya, jangan lupa ya, ikutan stay tune juga ya di Sunset Vibes ya, Mas Aditya ya. Coba. Apalagi yang mau ikutan jawab, ada nggak? Sebelum aku kunci nih, jawaban kira-kira frekuensi selain dari frekuensi FM di radio adalah 100. Jawabannya adalah yang A, alias buat kamu yang dari tadi jawabannya yang AM itu betul sekali ya, seperti jam siaran The Morning Crew 6 to 9 AM. Tapi bukan AM waktu ya yang seterusnya ya. Jadi sebenarnya radio AM ini dia emang salah satu frekuensi radio, tapi dia tuh apa ya, kalau dibilang secara amplitudo modulation gitu-gitu, kayaknya bahasanya tuh cukup susah gitu ya yang terus untuk akhirnya dimengerti. Tapi emang suara tuh akhirnya kayak semacam ditumpangkan gitu bahasanya ke gelombangnya, ke frekuensinya itu tadi, dan mengubah-ubah si amplitudonya. Emang bahasanya gak bisa disederhanakan lagi, yang sesuatu udah paling mentok ya. Dan kenapa akhirnya disebut AM itu juga ya berasal dari istilah itu tadi, amplitude modulation. Jadi emang ya ada bahasa-bahasa rada-rada fisikanya gitu kali ya youngsters ya. Jadi kalau misalnya FM itu frekuensi modulation, yang kita geser-geser tuh frekuensi gelombangnya. Sedangkan kalau AM tuh lebih ke ya amplitudonya itu tadi. Nah, tapi kalau radio AM itu katanya emang jangkauannya bisa lebih luas lagi youngsters. Nah, sedangkan kalau FM tuh ya ada kalanya kamu bawa jauh dikit tuh udah burek dan kresek-kresek gitu. Gitu deh youngsters. Tapi emang gak tahu kenapa ya, kalau radio AM tuh somehow lebih sedikit, kayak gak sebanyak frekuensi atau seberagam frekuensi radio yang FM gitu kurang lebih. Wow, keren. Jadi banyak benernya ya sebenarnya kamu hari ini youngsters ditebak cepat. Congratulations. Dan I hope congratulations ini tidak cuma berlaku untuk tebak cepat, tapi juga berlaku untuk jajanin nih youngsters ya. Aku mau spill sekali lagi. Mending kamu buruan nih pegang device HP kamu deh, HP kamu, dan kamu rekam apapun device yang kamu gunakan untuk dengerin DJ FM sekarang ini, karena ini adalah password yang mungkin memberikan kesempatan untuk
kamu dijajanin ya, kamu dapat hadiah spesial dari DJ FM di Hari Radio Nasional ini. Dan ini aku sedikit remind juga ya, kalau emang hadiahnya ini sebenarnya akan ada di program-program lain dengan password-password yang berbeza-beza gitu ya, ya. Tapi kalau di pagi hari, passwordnya akan muncul setelah aku puterin suara trompet yang satu ini. Morning Brocol, youngsters. Itu dia passwordnya, langsung buruan, gak pakai lama kamu rekam ya. Nanti kalau ada sekali lagi tanda cluenya dan aku bilang passwordnya, youngsters, langsung buru-buru aja biar kamu bisa upload tag at DJ FM Surabaya, biar langsung kita jajanin. Oke, cuma akan ada satu pemenang dari setiap programnya, youngsters, jadi jangan sampai kelewatan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir. DJ Van.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Hmm. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Well, well, well, Young Stars, udah mulai masuk nih satu persatu rekomendasi lagu dari kamu. Ya, ada dari Kakak Auk ya, yang langsung trawes dua lagu Kak Kiki. Mau Look After You, The Fray. Maaf, Anya gak kebaca, jadi goreng-gorengan gitu. Mungkin ini efek lapar ya, pagi hari ya, Young Stars. Selain ngantuk, mungkin bangun pagi suka lapar juga gitu kan. Dan sama 360 sampai nanti. Oke deh. Ada juga dari ini Kakak Ferdi, Mas Ferdi. Apa sih enaknya kita panggil apa ya hari ini ya? Kemarin udah Cak Ferdi. Hari ini enaknya panggilnya apa? Mas, Kakak, Abang atau langsung saja Sayang? Soalnya nih Youngsters, ada sedikit throwback-throwback nih kalau versinya Mas Ferdi, mengingat hari ini adalah Hari Radio Nasional. Jadi keingat kalau dulu tuh pertama kali dengerin radio langsung dibikin jatuh cinta sama Spice Girl. Yuyur ya, dari girl groupnya aja udah lawas banget tuh. Apalagi aku suruh ini, suruh spill kira-kira lagu favorit dari Spice Girl kamu apa sih? Terus katanya Viva Forever. Aduh, nanti ketahuan kalau aku tua. Tenang aja Mas Ferdi, kita semua di sini adalah youngsters ya. Kita tuh masih muda semua. Meskipun mungkin age is just a number gitu. Yang penting jiwanya, semangatnya masih muda gitu. Mas Ferdi, hari ini mau dengerin lagunya Britney Spears aja deh, biar gak ketuaan gitu ya, baby one more. Boleh, boleh, biar kita agak sedikit lah ya menahan-nahan rasa-rasa lawas-lawas itu ya Mas Ferdi ya. Terus ada juga dari Kakak Adi Putra. Halo, lagunya Brian Young Heaven. Semangat ya kerja di akhir pekan, awali pagi dengan sarapan agar bisa taklukkan kerasnya dunia. Waduh, makasih banyak ya. Kayaknya dia sadar gitu, penyiar yang satu ini agak-agak tidak konsen gitu loh. Antara yang memang ngantuk karena bangun kepagian sama memang masih belum sarapan ya. Bener, jadi sampai disemangatin begitu loh pakai emot api-apinya itu, gak lupa. Makasih ya Kakak Adi Putra, same goes to you. Buat kamu jangan lupa untuk sarapan, biar semangat terus, biar lancar luncur kerjaannya tanpa rasa males. Gak usah mager-mager ya, karena emang harinya hari Jumat, hari yang sangat-sangat mendukung untuk kita beleha-leha tuh, enak banget gitu bawaannya ya. Tapi ya udah ya, karena kalau katanya Kakak Adi Putra nih, kita kudu kudu gaspol. Jadi ya udah ya Youngsters ya, jangan sampai loyo lah kamu itu. Nih hari ini aku bakal puterin lagu-lagu ini ya Youngsters, rekomendasi dari kamu. So siap-siap aja, mungkin akan ada lagu-lagu yang agak sedikit lawas, karena emang tadi aku menawarkan nih lagu apa yang kira-kira popular saat kamu dulu mendengarkan radio gitu ya Youngsters ya. Sambil jangan lupa hari ini akan ada jajanin. Jadi when it comes to ada clue Youngsters ya, yang ditandai dengan bunyi trompet, itu langsung buru-buru gercep, gedein device apapun yang kamu pakai, sambil rekamlah dan nanti upload juga ke Instagram tag @DJFMSurabaya. Siapa tahu hari ini jadi hari beruntungnya kamu buat dijajanin sama DJFM.

Any answers? I think it's one more time, yeah. It's a one more time thing buat kamu. Aku bakal spill sekali lagi untuk password spesial di The Morning Crew di Hari Radio Nasional ini ya, Youngsters ya. Buruan, langsung rekam sekarang juga gitu ya, Youngsters ya, karena aku akan play tanda-tanda akan ada clue-nya biar kamu bisa langsung gas. Tag ke Instagram @DJFMSurabaya. Jadi momen kalau kamu tuh juga dengerin radio ya hari ini, oke? Siap-siap Youngsters. Morning roll call. Itu dia passwordnya. Absen-absen di pagi hari ini. Siapa aja yang udah gabungan? Nah, langsung ya Youngsters, kamu story-in. Aduh, apa tuh? Rekam maksudnya, terus upload di Instagram story gitu ya, gak pakai lama, @DJFMSurabaya. Jangan lupa untuk di tag. Sambil mungkin kamu juga boleh tuh sharing momen lagu-lagu rekomendasi dari kamu terputar di playlistnya The Morning Crew pagi hari ini. Nah. Yang terus. Ada juga tadi Mas Yusuf ya, belum sempat tersapa loh sama aku loh. Sabar Mas Yusuf. Ada nih lagu kamu, Daughtry, It's Not Over ya. Habis ini aku puterin ada The Fray dulu, Look After You, Youngsters, yang coming right to your playlist.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI. The Ultimate Youngsters Radio.

tangan untuk effort gigi ngulik dulu. Aku cari-cari tuh yang terus aku denger-dengerin ih, lagu apa ya yang kira-kira radio. Aku tuh tadi sempat kepikiran Chill on 7 somehow, karena emang dia punya lagu yang ada radio-radionya. Tapi kayak tidak menemukan head-to-head yang tepat aja gitu for now ya. Jadi ya udah, aku tentukan hatiku geser ke musisi baratnya langsung aja yang terus, karena ada legend nih hari ini. Aku kasih kamu yang punya judul lagunya Specific Radio, yang terus here it is, Beyonce. Yang pastinya nanti kalau kamu pilih Beyonce ini, kamu juga bisa dengerin satu lagu lagi dari Beyonce. Tapi youngsters, sabar-sabar dulu, karena mungkin kamu akan berpindah hati setelah ini. Aku udah siapin juga ya, salah satu musisi barat, lagunya iconic banget. Kalau kita ngomongin soal radio, aku yakin kamu pasti pernah denger lirik, apalagi pas bagian ini nih youngsters ya.

Silo tuh kan. Jadi meskipun ini adalah lagu duet dari Gym Class Heroes dan juga Adam Levine ya sirs, tapi aku pilihkan Adam Levine aja ya, karena aku udah punya satu lagu yang gak sabar juga aku puterin in case kalau emang bener kita berjodoh dan kita puterin ya lagu-lagu dari Adam Levine ya sirs. Tapi balik lagi, your words is my command. Kamu boleh langsung ikutan vote-nya aja di 081-888-0948 atau ikutan vote lewat Instagram ke DM at DJFM Surabaya. Monggo silahkan ya Yasters ya, biar bisa aku putarkan dua lagu masing-masing dari musisi yang kita battlekan, either it's Beyonce or even Adam Levine yang jadi pilihannya kamu nanti di akhir siaran Yasters. But for now, siap-siap dulu aja, sekali lagi aku mau kasih kamu clue-nya nih Yasters ya. Oke, buruan rekam sekarang juga, ambil HP-nya, ayo, ayo bisa yuk, aku kasih waktu 1, 2, 3. Ini dia clue atau password spesial biar kamu bisa dijajanin sama DJ BEM Surabaya. Morning roll call, panggilan-panggilan buat kamu nih youngsters. Ayo buruan merapat sekarang juga, dengerin the morning crew biar kamu gak ketinggalan keseruannya sampai jam 9 nanti. Oke, oke, jangan lupa ya, itu yang barusan kamu rekam tag-nya kemana? Ke at DJ FM Surabaya yes. Biar kamu nih terdetek sama tim kita, oke? Biar kamu bisa berpotensi jadi pemenang, pemenang itu yes. Tapi cuma satu ya untuk di The Morning Crew. Masih ada, kamu gaskan aja, ikutan juga nanti di jamnya youngsters, di Sunset Vibes dan juga di JKPop. Masing-masing punya password spesialnya itu. Lumayan nambah-nambahin duit jajan, ya kan? Gercep aja, udah buruan.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DBL Medal Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Show Me The Meaning Of Being Lonely, coming from Backstreet Boys. Ya, sos baru aja kamu dengerin. Woohoo! Rekomendasi dari Kakak Pram ya pagi hari ini. Katanya pengen dengerin Backstreet Boys deh aku. Oke, siap, langsung terputar gak pakai lama ya buat kamu ya. Ada juga hari ini dari kakak siapa nih username-nya? Jus alpukat gula dikit, enak tuh ya, gak terlalu manis. Pas aja gitu kan. Katanya mau ikutan back to back song yang Beyonce. Oh, menambah satu suara lagi untuk Beyonce. Wah, udah ketahuan nih pemenangnya, ngomong-ngomongnya Stars. Tapi juga sekaligus mengingatkan ya Stars ya, kalau hari ini kita lagi ada jajanin buat kamu yang udah upload ke Instagram story at DJFM Surabaya. Siap-siap, akankah ada nama kamu ya Stars? Karena every time kamu mendengar clue yang ini nih, Morning Bro Call Youngsters. Absen-absen sini merapat sekarang juga ke The Morning Crew. Well, berarti ya kamu udah mengupload menemukan passwordnya, terus kamu upload ke Instagram story gitu ya Youngsters ya. Dan ingat sekali lagi, spesial Hari Radio Nasional akan ada password-password spesial itu di setiap programnya. Ya udah deh kalau gitu Youngsters ya, aku langsung umumkan aja untuk pemenangnya hari ini adalah selamat kepada Kavi yang juga dengerin radio pagi-pagi, bangun pagi loh ini, kokil. Terima kasih ya Youngsters ya, ditunggu untuk dengerin juga dengerin radio di versi program-program selanjutnya ini. Meanwhile, aku puterin dulu lagu-lagu bertemakan radio di Back to Back Song. Uhuy. Hari ini Youngsters ya, yang terpilih adalah Mbak Beyonce. Jadi pertama-tama aku akan putarkan lagunya yang radio, habis itu aku lanjut ke lagu yang kedua. Tapi sambil aku juga mau pamitan Youngsters ya, karena waktulah yang memisahkan kita. Mau kita berusaha segimanapun tuh gak bisa gitu, terhalang sama jam ya. So thank you so much buat kamu yang sudah ikutan seru-seruan hari ini Youngsters. Dan juga lanjut ya dengerin DJ FM ya, bisa di www.djfm.co.id, bisa juga lewat radio konvensional 94,8 FM, bisa juga di aplikasi On Ear Youngsters. Sekarang akan ada jajanin-jajanin berikutnya tuh yang gak boleh dilewatin ya. Ceki-ceki juga Instagram kita at DJFM Surabaya. Dan it's time for me to sign in, out you and also bye bye ha. Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. It is Youngsters, your queen Beyonce is coming right to your playlist.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: You really? On DJ

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM. Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

BMKG memperkuat sistem peringatan dini dan dukungan operasi modifikasi cuaca menghadapi fase kritis karhutla pada September 2026. Kepala BMKG Tauku Faisal Fatoni mengatakan kondisi kering yang masih dominan akibat pengaruh El Nino, terutama di Sumatera dan Kalimantan, perlu menjadi perhatian bersama dengan peluang hujan alami di sejumlah wilayah masih terbatas hingga awal 2027. Faisal menjelaskan BMKG terus menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah didukung pelaksanaan OMC bersama BNPB, kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menyebut penguatan informasi tersebut diharapkan membuat koordinasi dan mitigasi karhutla semakin cepat dan tepat sasaran. Efektivitas pendekatan ini mulai terlihat di Jawa Timur, tempat OMC yang dilaksanakan bersama BMKG, Kementerian Kehutanan, dan BPBD berhasil memicu hujan ringan hingga sedang di 11 titik pada 6 kabupaten sasaran prioritas. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengapresiasi hasil tersebut, menyebut pemantauan melalui perangkat ARG mencatat hujan turun di seluruh titik sasaran sebagai bagian dari upaya bersama menekan risiko karhutla dan kekeringan. The Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: New release.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Youngsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Monsters kami dari
1: Stereo One.
2: Radio DJ FM menurut kami adalah salah satu radio terbaik di Surabaya.
3: Ada banyak hal positif semenjak terjalin kerjasama. Juga materi lagu-lagu dari album Prolog yang diputar di DJ FM.
0: Kami mengucapkan
1: Selamat Hari Radio Nasional.
0: Semoga selalu mengudara, dengerin terus The Ultimate Youngsters Radio DJ FM Surabaya.
4: Ciao.
5: Selamat Hari Radio Nasional.
6: Yuk dengerin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

0: Ultimate Youngsters Radio. The Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack, the most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya, bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way, versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya Stars, yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan kedepannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Kakak Liodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana sampai ke

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Hamsters, apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini.

0: wadah buat musisi, buat seniman Indonesia. Dan sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional. Semoga DJ FM juga menjadi wadah buat kami semua musisi Indonesia. Yes.
1: Dengerin terus The Ultimate Youngsters, DJ FM Surabaya.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat siang, Youngsters. Ketemu sama Divi yang nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Dimana lagi kalau bukan di jamnya, Youngsters? Yes, aku ada di jam siang ini, Youngsters. Spesial di Hari Radio Nasional. Bakal ada keseruan apa selama 2 jam? Stay tune terus cuma di DJFM Surabaya. Kau bisa dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM atau dengerin lewat streaming dan juga aplikasi On Ears available on App Store and Play Store.

Kamu lagi dengerin jamnya Young Stars barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 1 siang Young Stars. Edisi 11 September 2026 alias spesial di Hari Radio Nasional, DJ FM punya sesuatu buat kamu nih Young Stars. Jadi sekarang buat yang agak sedikit jauh dari DJ FM atau alias yang belum stay tune di DJ FM Surabaya, merapat sekarang juga Young Stars, siapin handphone kamu. Karena selain kamu bisa kasih rekomendasi lagu-lagu Indonesia favorit kamu, kamu juga bisa ikutan yang namanya Jajanin Young Stars. Jajanin kali ini edisi Hari Radio Nasional. Gimana caranya? Caranya adalah kamu tinggal dengerin aja DJ FM dimanapun kamu berada sekarang Young Stars. Dan kamu bisa dengerin juga lewat radio konvensional ataupun streaming, boleh banget ya. Pokoknya nanti kalau Dibi bilang jamnya Young Stars spesial Hari Radio Nasional, jangan lupa untuk langsung direkam. Pokoknya di rekaman kamu itu, baik itu screen record ataupun juga ketika kamu lagi dengerin di mobil, pokoknya di video itu harus ada pas kalimat jamnya Young Stars spesial Hari Radio Nasional gitu ya. Jadi walaupun lo bentar, HP ku belum siap. Kalau misalkan kepotong di bagian tengahnya aja, gak apa-apa. Yang penting kalimat itu masih ada Young Stars. Jamnya Young Stars spesial Hari Radio Nasional itu ya. Jadi pastiin kalau nanti pas waktu kamu lagi ngerekam, adalah kalimat itu walaupun gak mungkin utuh semuanya, atau kamu karena lagi siap-siap dan lain sebagainya. Pokoknya ada kalimat itu Young Stars ya. Jamnya Young Stars spesial Hari Radio Nasional. Tenang aja, aku bakal sering-sering sebutin itu keywordnya untuk kamu bisa rekam Young Stars dan uploadlah di Instagram story kamu di @djfmsurabaya. Jangan lupa mention itu ya, dan jangan lupa kasih hashtag juga dengerin radio. Di hari ini kita bakal ngajakin kamu untuk yuk juga dengerin radio Young Stars. Radio still exist dan tentunya kita masih bakal tetap nemenin kamu Young Stars, ngehibur kamu apapun aktivitas dan juga kegiatan kamu Young Stars. So jangan lupa ya, setiap kali Dibi bilang jamnya Young Stars spesial Hari Radio Nasional, silahkan di record, silahkan untuk di upload di Instagram story kamu, mention ke @djfmsurabaya. Jangan lupa hashtagnya juga dengerin radio. Juganya pakai DJ ya, DJUGA, juga dengerin radio. Semoga kamu yang beruntung, karena kita cuma bakal pilih satu aja yang ter, satu orang yang beruntung buat kita jajanin ya, berupa e-money. Jadi nanti bakal dihubungi sama Min DJ, ditanyain mungkin nomor rekening kamu dan lain sebagainya yang Stars, untuk pendistribusian hadiahnya gitu. Seru banget kan dengerin radio Young Stars. Dan tentunya Dibi masih bakal menerima juga untuk lagu-lagu rekomendasi dari kamu, lagu-lagu Indonesia yang bakal Dibi puterin di siang hari ini Young Stars, menggantikan DJ Hans yang lagi sakit, yang lagi demam, yang lagi flu. Kita doain semoga DJ Hans cepat sehat ya Young Stars ya. Dan tentunya kamu juga jaga kesehatan karena musimnya lagi tidak menentu, panasnya gak enak banget dan debu juga lagi banyak-banyaknya Young Stars. Jadi pastiin kalau kamu jaga asupan dan juga jaga kesehatan. Bentar lagi Dibi bakal bacain satu-satu yang udah gabungan. Buset, banyak banget ya. Kamu bisa gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau diputerin lagu apa nih siang hari ini kira-kira? Langsung ya kasih tahu ya Young Stars ya, sambil dilanjutin lagi untuk puterin lagu-lagu yang ada di playlist jamnya Young Stars yang hari ini. Ketemuan dulu sama Lomba Sihir lewat single Melompat Lebih Tinggi. Stay tune terus di DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Now. Sound is everything. It's lucky for us. Identify. Now DJ FM. Make some noise! GLD Media Stars Radio.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu siang hari ini di jamnya Youngsters Special Hari Radio Nasional Youngsters. Jangan lupa untuk masih ada nih jajanin spesial Hari Radio Nasional di mana kamu tinggal record aja, rekam aja momen kamu juga dengerin radio Youngsters, upload di Instagram story kamu di @djfmsurabaya ya. Terus juga jangan lupa untuk dikasih hashtag juga dengerin radio. Barusan aja kamu dengerin satu single dari Adrian Khalif, Cenayang Youngsters di jamnya Youngsters yang hari ini. Sambil Dibi mau baca-baca dulu nih yang udah gabungan bareng sama Dibi, udah banyak banget ya ini ya yang gabungan nih ya Youngsters ya. Dibi mulai dulu dari Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada Kak Kevin Graham dari Cianjur ya, mau request lagunya Adhikara yang Prima Donna. Oke, ditunggu lagunya, nanti Dibi bakal puterin ya. Terus juga ada Mas Ali Ghazali di Pasuruan. Ini mau request dua lagu sekaligus. Satu aja kali Mas Ali Ghazali ya. Yang request banyak banget nih. Takut banget nanti waktunya gak cukup ya. Mau diputerin lagu dari Rizwan Fadila Tanpa Bicara. Terus yang kedua dari Yofi Widianto, Satu Mimpiku. Tolong diputerin ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kayaknya Dibi bakal puterin yang Satu Mimpiku deh. Ya, nanti Dibi bakal kasih lagunya untuk Mas Ali Ghazali ya. Selamat siang juga buat Kakak Karmelita yang mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Terus abis gitu ada para berbinar nih yang sepertinya sudah mulai merapat ke Instagram dan juga ke WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Yaitu mau request lagunya Sabrina Leonor, udah pasti yang judulnya Ha Ha Oke. Requestan yang sama juga dari Kak Cimi, dari Berbinar juga mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Ada Kak Kasya yang juga mau kasih rekomendasi lagu dari Sabrina Leonor, Haha. Terus juga ada Atlinia. Nah, tuh dia namanya susah banget ya. Atlinia dari Berbinar juga mau kasih rekomendasi lagu dari Sabrina Leonor yang Haha. Mas Bimo. Weyo. Ini untuk siang hari ini Mas Bimo mau kasih lagu rekomendasi 11-12 yang judulnya Your Head as My Favorite Book. Oke, thanks a lot mam, selamat siaran ya. Terima kasih ya Mas Bimo ya. Ditunggu lagunya. Ada Mas Ferdi juga untuk siang hari ini sudah bergabung. Loh, siang-siang ada Dibi. Halo Dib gitu. Pada kaget ya semuanya, tiba-tiba ada suara aku muncul. Pagi tadi tiba-tiba ada Kiki, siang ada Dibi. Kejutan banget hari ini. Nanti sore kira-kira ada siapa? Ayo, ada siapa? Nanti sore kira-kira. Aduh, ada yang bisa tebak gak kira-kira? Ya pokoknya hari ini penuh kejutan banget deh Youngsters ya di Hari Radio Nasional ini. Ah, kalau Mas Ferdi ini mau request lagu yang lagi rame katanya ya. Lagi rame di sosmed nih soal Bagasi. Ada Juicy Lucy. Tampar ya dia, minta tolong diputerin di atas di jam 12.30 ke atas boleh. Pengakuan dosa dulu aku, siap deh kalau gitu. Selamat pengakuan dosa ya Mas Ferdi ya. Ntar diputerin lagu tamparnya itu ya, biar pulang-pulang langsung tertampar deh gitu. Kata Mas Ferdi, happy weekend Dibi, sehat selalu ya. Buat Mas Ferdi juga sehat selalu ya, lancar semua aktivitas kegiatannya hari ini, dan tentunya juga rezekinya makin berlimpah, amin. Terus juga Dibi mau sapa ada Kakak Fabian yang sudah bergabung, mau kasih rekomendasi lagu Cinta Begini. Iya betul ya, lagu Cinta Begini. Ya tapi sayang banget Cinta Begininya kayaknya Dibi bakal kasih yang versinya Tangga, mau gak? Karena yang versinya Adrian Khalif tadi Dibi udah puterin, Adrian Khalif yang Cenayang. Jadi nanti Dibi mau kasih yang versinya Tangga aja ya, versi asli dari pemilik lagu Cinta Begini. Gak apa-apa ya Kakak Fabian ya, karena Adrian Khalifnya udah keputer si Cenayang ini. Oke, atau mau tukar lagu boleh Kakak Fabian ya. Ada lagi request? Oke, kalau misalkan ada rekomendasi lagu boleh deh, langsung aja kasih tahu ya kira-kira
Jangan Adrian Khalif lagi. Jangan yang Adrian Khalif lagi, karena Adrian Khalif udah keputer lagunya. Kakak ganteng ya. Oke, sambil nungguin Kakak Fabian untuk kasih rekomendasi lagu yang lain.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Dibi, Yastar Siang nemenin kamu di jamnya Yastar Siang hari ini. Tentunya masih di jamnya Yastar Spesial Hari Radio Nasional. Dan barusan aja dikasih dua lagu rekomendasi dari kamu. Satunya dari Mas Ali Ghazali. Yang satunya lagi, tadi udah ya Mas Ali Ghazali, Satu Mimpiku. Terus barusan aja ada Adhikara, Primadonna, yang udah direkomendasiin tadi sama Kak Kevin Graham ya, yang stars ya. Dan Dibi lanjutin lagi buat bacain yang udah gabungan lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp di Instagram kita. DM lewat Instagram dan juga WhatsApp. Nah itu dia maksudnya ya. Ini dia, ada Dibi mau sapa, ada Kakak Tasya yang siang hari ini mau kasih rekomendasi lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, ini para berbinar pada merapat nih ya semuanya ya. Terus juga tadi Kakak Fabian nih bilang katanya untuk DJ Han semoga lekas sembuh dan bisa kembali siaran di jamnya yang stars. Amin. Terima kasih ya Kakak Fabian ya untuk doanya ya. Terus habis gitu juga Dibi mau sapa ada Mas Yusuf UU. Selamat siang Mas Yusuf UU. Mau kasih rekomendasi lagu dari Killing Me Inside yang Torment. Oke, ada kakak? Nah, coba ya Dibi cek dulu. Kalau ada kita langsung gaskan aja si Killing Me Inside ini ya yang stars ya. Ditunggu, Dibi mau cek dulu lagunya apakah ada atau enggak. Kalau ada langsung kita kasih ya lagunya. Lanjut di DM Instagramnya di JFM Surabaya, Dibi mau sapa ada kelas 12.4 nomor absen 20. Oke, mau kasih rekomendasi lagunya Raisa dan juga Roni Parulian ya Kak Dibi. Siap deh, ditunggu ya Kak. Aku balas dulu nih, ditunggu ya Kak lagunya. Terus juga aku mau sapa ada Kak siapa nih namanya? Sebentar, ada Jus Alpukat Gula Dikit. Lucu banget nama akun Instagramnya ya. Mau kasih rekomendasi lagunya Salma yang Sesal. Oke, karena tadi awalnya mau kasih rekomendasi lagunya Fajar Nur, tapi karena tadi udah ada yang kasih rekomendasi lagunya Fajar Nur, jadi mau tuker aja sama lagunya Salma Salsabil Sesal. Oke, ditunggu lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang star. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Bim. Mas Bimo, kamu masih di sana kan? Nih aku kasih lagu rekomendasi dari kamu, Coming From 11-12, Your Head as My Favorite Bookstore. Spesial buat kamu siang hari ini yang stars. Sambil jangan lupa update-update di Instagram story, mention ke kita buat nantinya kita jajanin kamu yang stars. Pas Dibi ngomong jamnya yang stars spesial Hari Radio Nasional.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

satu single yang udah kamu rekomendasiin juga yang stars buat diputerin di siang hari ini di jamnya yang stars. Ada Salma Salsabil

Satu single yang udah kamu rekomendasiin nih, Aster, selagu pedih banget ini ya. Sambil dilanjutin lagi buat bacain rekomendasi dari kamu, ada Kakak Maria yang siang hari ini mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Judulnya adalah Haha. Ditunggu ya untuk lagu rekomendasinya Sabrina Leonor. Karena semakin banyak yang request, aku agak semakin nanti-nanti aja puterinnya ya, Stars ya. Karena pasti banyak yang nungguin. Udah jam 12, waktunya Dibi ngingetin kamu buat makan siang ya, Stars. Ngingetin kamu buat istirahat. Buat yang pria-pria muslim ya, silahkan untuk Jumatan dulu ya, Stars. Gak apa-apa, Dibi gak ngerasa kesepian kok kalau cuma ditinggal sebentar. Tapi janji ya, habis Jumatan langsung balik lagi. Stay tune di DJ FM Surabaya. Terutama buat yang udah kasih rekomendasi-rekomendasi itu. Ya, nanti bakal lebih puterin sesuai request kamu. Jadi requestnya gak cuma request lagu aja, tapi juga request jam muterin ya, ya yang Stars ya. Karena mungkin kamu lagi Jumatan, jadi nanti setelah Jumatan aja deh, boleh diputerin ya lagunya gitu. Boleh, nanti Libi bakal puterin lagu rekomendasi dari kamu ya Stars. Sambil Libi ngingetin juga ke kamu yang Stars, siang hari ini di jamnya yang Stars spesial Hari Radio Nasional, kita bakal kasih yang namanya jajanin ya Stars. Jajanin kali ini spesial Hari Radio Nasional adalah kamu tinggal bikin story aja di Instagram kamu ya Stars, momen kamu juga dengerin radio, upload di Instagram story. Jangan lupa untuk mention ke kita di @djfmsurabaya, dan juga jangan lupa untuk kasih hashtag juga dengerin radio. Usahain video yang nanti akan kamu upload di Instagram story kamu itu pas waktu Dibi bilang jamnya ya Star Spesial Hari Radio Nasional. Jadi dia bakal sering banget ngomongin jamnya ya Stars Spesial Hari Radio Nasional. Nah kalau bisa pas waktu ada kalimat itu, silakan untuk direkam, silakan untuk diupload di Instagram story kamu. Nantinya kita bakal pilih satu orang aja yang beruntung buat kita jajanin ya Stars ya. Sambil Libi bakal puterin lagi lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Jangan lupa untuk makan siang ya Stars. Silakan untuk menikmati makan siangnya, mengisi tenaga, istirahat dulu sebelum nanti bakal digenjot lagi tenaganya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada. Udah numpuk banget nih Dip ngomong-ngomong pekerjaannya. Makanya kan istirahat ya. Karena kalau sakit siapa yang peduli yang Stars ya kan. Ya diri kamu sendiri pasti yang berantakan. Jadwalnya udah amburadul lah semuanya. Harusnya aku tuh kesini, harusnya aku tuh ngerjain ini, harusnya aku ada agenda ini. Tapi karena sakit jadi berantakan semuanya. Jadi usahain kalau kamu makan yang teratur. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak ya Stars. Kalau dirasa itu masih kurang, jangan lupa untuk makan buah ya, konsumsi buah. Dan kalau masih kurang juga nih, biar badan tetap prima, jangan lupa untuk minum vitamin ya Stars. Tambahan suplemen itu juga penting banget buat kamu di musim yang agak sedikit-sedikit gak nentu, yang katanya juga bentar lagi bakal masuk ke musim hujan gitu ya Stars ya. Jadi pokoknya jaga kesehatan kamu. Buat yang makan, silakan untuk menikmati makan siangnya. Sambil aku puterin dulu satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Kakak Fabian buat aku puterin di siang hari ini. Ini dia ada single terbaru kolaborasi dari Bunga Citra Lestari dan juga Just Flow Terpesona.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU udah dibiputerin untuk siang hari ini ya. Ada Triad Madu 3, luar biasa emang rekomendasinya dari Mas Yusuf UU ini ya. Hari Jumat pokoknya diputerin lagunya Triad Madu 3, luar biasa. Masih terbuka juga buat kamu yang stars yang mau kasih rekomendasi lagu, langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil Dibi juga mau ingetin ke kamu kalau kita punya jajanin spesial Hari Radio Nasional. Caranya gimana? Tinggal kamu screen record, tinggal kamu rekam aja momen dimana kamu juga dengerin radio siang hari ini di jamnya yang stars, yang stars. Dan tentunya juga ya, caranya itu gak cuma hanya sekedar record doang gitu. Kalau bisa pasin waktu Dibi ngomong jamnya yang star spesial Hari Radio Nasional. Nah itu dia. Kalau pas Dibi ngomong kayak gitu, cepat-cepat langsung direcord gitu ya yang stars ya. Upload deh ke Instagram story kamu, mention ke kita, dan jangan lupa untuk kasih hashtag juga dengerin radio ya stars ya. Nantinya kita bakal pilih satu orang yang beruntung di program jamnya yang stars untuk nanti kita bakal jajanin. Tadi pagi di jamnya The Morning Crew udah ada satu pemenang. Nah siang hari ini kira-kira siapa yang beruntung yang stars, dan tentunya masing-masing program nanti bakal ada satu pemenang lainnya juga. Jadi kalau kamu belum beruntung di siang hari ini, mungkin nanti sore bisa dicoba lagi di Sunset Vibes ya. Sekarang ini mau update dulu untuk kabar terbaru yang cukup mengejutkan, datangnya dari Nona. Nona kasih kejutan nih youngsters yang tidak dikira-kira kalau ternyata dia merilis lagu Speaker Freaker, di mana Nona juga memberikan kejutan dengan merilis video selama 13 menit yang berisi beberapa tracklist lagu yang ada di album Island Girl youngsters. Dan beberapa lagu yang ada di Island Girl ini adalah Dizzy, Island Girl, Rollerblade yang sekarang ini lagi kamu dengerin, ada Seafood Diet, ada juga Speaker Freaker, ada Smooth, ada Party in the Plus 62 ya, ada Better on the Island. Itu dia untuk lagu-lagu yang ada di album barunya Nona Youngsters yang berjudul Island Girl. Itu dia, dengan dibuka selain ada Rollerblade juga ada Speaker Freaker yang apa ya, dari videonya kayak mantep banget sih memang lagunya yang stars. Tapi sebelum dikasih lagu itu atau sebelum kamu dengerin lagu Speaker Freaker itu ada di DJ FM Surabaya, kita main sepatu roda dulu aja yuk barengan sama Nona di siang hari ini. Walaupun panas-panas kayak sepatu rodanya di mana Dip? Ya udah di dalam rumah aja yang stars sambil dengerin DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih barengan sama Dibi Youngsters yang nemenin kamu siang hari ini di jamnya Youngsters spesial Hari Radio Nasional. Dan tadi udah ada beberapa lagu yang Dibi kasih buat kamu, tapi Dibi bakal lanjutin lagi bentar lagi ya untuk lagu-lagu rekomendasi kamu yang masih Dibi simpen dan belum Dibi puterin Youngsters ya. Sambil Dibi ingetin bahwa siang hari ini spesial di Hari Radio Nasional kita punya jajanin Youngsters. So kalau kamu udah stay tune dari tadi di awal dari jam 11 udah pasti tahu banget gimana caranya gitu. Tapi buat kamu yang barusan aja stay tune, masih ada waktu nih Youngsters, kurang 22 menit lagi ya untuk bisa langsung aja ikutan yang namanya jajanin ini. Kamu tinggal upload aja di Instagram story kamu momen juga dengerin radio jamnya Youngsters yang ini ya. Caranya tinggal record

aja kamu lagi dengerin di JFM Surabaya, boleh lagi streaming ataupun juga lewat website atau lewat on ears, atau kamu lagi di mobil sambil dengerin, boleh di record aja. Youngsters, upload di Instagram story kamu, mention ke kita @djfmsurabaya. Jangan lupa untuk kasih hashtag juga dengerin radio. Gampang banget kan? Sambil Dibi mau sapa-sapa lagi nih buat yang udah gabungan ya. Ada Kakak Ica yang siang hari ini mau diputerin lagu Sabrina Leanor, haha. Oke, ini banyak banget ya yang kasih rekomendasi lagunya Sabrina Leanor, jujur. Terus juga ada siapa lagi nih yang udah gabungan dan mau kasih Kakak Mira. Ini dia mau diputerin juga lagunya Sabrina Leanor yang haha. Oke deh, ditunggu aja lagu rekomendasi kamu, nanti Dibi bakal puterin ya. Youngster, sekarang ketemuan dulu sama satu single yang tadi udah direkomendasiin juga, ini sama Kakak Karmelita, yaitu lagu rekomendasinya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Disusul sama satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat Dibi puterin siang hari ini di jam 12.30 lebih deh pokoknya. Oke, Tampar dari Juicy Lucy juga bentar lagi bakal Dibi kasih buat kamu. Fajar Nur dulu nih, Salah Apa Aku, langsung aja di jamnya yang star special buat kamu siang hari ini.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dan kayaknya ya kemarin momen dimana tentang bagasi-bagasi itu banyaklah pro kontranya juga gitu ya. Nadine Amiza pun sampai bersuara gitu ya Stars tentang kejadian itu, dimana kalau Nadine tuh perspektifnya lebih mengingatkan lagi bahwa bawaannya musisi itu banyak banget. Kalau ngomongin soal manners, ngomongin soal ya ini profesionalitas kerja dan lain sebagainya, Nadine sih gak ngebahas kesana ya. Tapi Nadine cuma mengingatkan bahwa bawaannya musisi tuh banyak banget, dan itu udah pasti berat, itu udah pasti menambah bagasi gitu ya Stars. Tapi banyak juga gitu manajer-manajer band dari band-band senior juga untuk mengingatkan bahwa alangkah lebih bijaknya kalau terimalah dulu tawaran itu untuk ya udah talangin dulu deh, nanti di reimburse di akhir gitu atau pas waktu di acara, daripada cuman ngebatalin sepihak. Kalau POV-nya dari para manajer band, band-band senior itu lebih ke arah kasihan penonton yang pengen lihat kamu untuk perform, tapi ternyata ujung-ujungnya batal cuman perkara bagasi aja, yang sebenarnya bisa didiskusikan gitu sih kalau dari POV manajer band. Kalau dari POV pencinta musik atau penikmat musik atau kamu yang udah telanjur datang ke situ, gimana ya Stars kira-kira? Apakah kamu kecewa berat gitu menghujat yang namanya Jesse Lucy, atau kayak ya udah sih masih ada musisi-musisi yang lain juga yang bisa ditonton, jadi kalau dibilang rugi ya nggak rugi-rugi banget deh. Masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Tapi di hari Jumat ini Uwan dan juga kawan-kawan dari Jesse Lucy juga sudah merilis satu single baru yang Stars berjudul Baik Hati. Dan gak cuma Jesse Lucy aja yang punya single baru di hari ini 11 September 2026, tapi juga ada Wisnu Santika barengan sama Tiara Andini lewat single Sumpah Percaya. Ada Nabila Takia juga yang sudah merilis single baru hari ini berjudul Tak Semudah Hompimpa Alayum Gambreng. Enggak ya, cuman sampai Tak Semudah Hompimpa itu aja. Terus abis gitu juga ada siapa nih yang udah ngerilis juga nih ya single baru, ada JKT48, ada Raisa Anggiani. JKT48 itu punya single baru yaitu Bagai Cinta Pertama. Raisa Anggiani, Siapa Yang Salah. Terus juga ada PW Gaskin, itu ngerilis single baru juga berjudul Runtuh. Ramen Girl itu juga ngerilis single baru berjudul Cowok Baru ya Stars. Itu dia untuk beberapa musisi yang punya single baru di hari Jumat ini ya Stars ya. Dan gak kerasa banget, ini udah hampir jam 1 Youngsters. Waktunya Dibi untuk pamitan dulu dari jamnya Youngsters. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune di DJ FM Surabaya dari jam 11 sampai jam 1 siang di jamnya Youngsters spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih juga buat kamu yang udah mention di Instagram kita, nanti kita akan repost satu-satu ya. Sampai malam mekanismenya tetap sama yang Stars, jadi dengerin aja kira-kira nanti di sore passwordnya apa ya, kalau di malam passwordnya apa ya gitu. Pokoknya siapin handphone kamu ketika kamu dengerin DJ FM Surabaya terkhusus di hari ini yang Stars. Silahkan upload di Instagram story kamu momen juga dengerin radio. Dan ini dia dua lagu terakhir di jamnya yang Stars siang hari ini, ada It Gitaf barengan sama Hindia, Masih Ada Cahaya, dan ditutup sama satu single yang udah banyak banget direkomendasiin tadi ya, ada Sabrina Leonor. Haha, waktunya Dibi pamit. Happy Friday, happy weekend buat kamu ya Stars. Jangan lupa besok dengerin Indo 20 di DJ FM Surabaya ya. Dan tentunya juga dengerin semua program-program yang ada di DJ FM. Jangan lupa untuk dengerinnya bisa lewat radio konvensional ataupun juga lewat streaming website kita di www.djfm.co.id. Dibi pamit, sampai ketemu lagi di hari Senin. Sehat-sehat buat kamu, lancar kegiatan kamu, bahagia selalu. Dadah, bye-bye.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama. Terus, waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Fernanda Irmantara dari Stikosa AWS. Mau dong puterin lagu Please Please Please dari Sabrina Carpenter. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Radio di ZFM tentu radio yang millennial dan fresh banget. Yes.
1: Dan ada hal positif semenjak terjalin kerjasama juga materi lagu yang diputar di ZFM, yaitu para pendengar bisa secara langsung memperbaiki suasana hati mereka dan juga adanya informasi bermanfaat dari mendengarkan di ZFM ini.
0: Oke, kami dari Alesa mengucapkan
1: Selamat Hari Radio Nasional. Semoga teknologi radio semakin maju dan selalu menghibur para pendengar setianya. Dan jangan lupa dengerin terus The Ultimate Youngster Radio di ZFM Surabaya. Thank you.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: GLL Medan Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hope featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: station on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey Young Stars, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Oke deh Young Stars, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Let's go.

0: kami Daun Jatuh. Kami mau terima kasih untuk Radio DJ FM yang sudah mensupport lagu kami.
1: Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio DJ FM Surabaya terus mengangkasa.
0: Dengerin terus The Ultimate Youngsters Radio DJ FM Surabaya.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa ya, stars. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Kera dari Sekolah Sing Chong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till The End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja yang search. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters.
1: Saya Didi Oris. Radio DJ FM menurut saya untuk kota Surabaya, radio yang keren. Pendengarnya anak muda, segmennya paling pas untuk materi-materi lagu saya. Terus radio yang udah cukup lama juga dan cukup banyak pendengar loyalnya. Dan banyak hal positif yang saya dapat semenjak saya menjalani kerjasama dengan DJ FM, dengan banyak materi yang saya putarkan di DJ FM, karena pasar pendengar lagu-lagu saya jadi semakin luas lagi. Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional, semoga radio menjadi makin keren ke depannya, tetap menjadi salah satu media yang paling keren untuk berpromo. Dengarkan terus The Ultimate Youngsters Radio, DJ FM, Surabaya.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio.

0: Puterindo.
1: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterin ya DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Dari Purpung ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Ketemu lagi barengan sama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Pastinya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 6 sore nanti. Aduh, yang bertanya-tanya ini kok DJ Alvin yang nongol di sore-sore gitu ya. Ya, kita switch dulu shift-nya yang selesai sama DJ Kiki. Kalau tadi dari pagi kamu udah mantengin The Morning Crew, itu diisi sama DJ Kiki yang kayaknya emang agak lagi diacak-acak juga nih ya program-program kita pagi hari di DJ Kiki. Terus siang hari tadi itu diisi sama DJ Dibi. Terus sorenya diisi sama DJ Alvin. Ya pokoknya kamu harus stay tune terus sore hari ini yang search, karena abis ini Alvin bakal kasih kamu announcement ya. Announcement apakah kira-kira yang search, alias pengumuman. Makanya jangan kemana-mana yang search, lock terus frekuensinya di 94,8 FM ya. Dan mari kita buka Sunset Vibes hari ini lewat satu single asik dari kolaborasi epic. Ada Lady Gaga bersama Bruno Mars, Die With A Smile.

You're listening to 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat sore Youngsters. Tentunya masih mengudara bareng sama DJ Alvin di sini ya, yang bakal terus nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Nemenin kamu yang mungkin lagi siap-siap pulang kerja gitu Youngsters ya. Nemenin lagi pusing nyelesain sisa-sisa kerjaan, sisa-sisa deadline. Atau buat kamu yang abis ini pulang kerja, nemenin kamu juga yang lagi stuck macet-macetan di jalanan Surabaya yang mulai padat merayap sepertinya ya. Atau nemenin makan sore kamu deh gitu kan. Ada gak sih yang makan sorenya di jam-jam segini yang search? Meskipun kayaknya tidak jamnya makan sore ya, tapi pasti ada aja lah ya yang lambungnya itu baru kerasa keroncongan jam segini gitu kan. Gak apa-apa, sikat aja yang search sambil dengerin radio DJ FM Surabaya ya. Intinya langsung join gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa slide DM di Instagram @djfmsurabaya ya, buat rekomendasiin lagu-lagu barat favorit kamu yang search. Enaknya sore-sore redup gini tuh diputer lagu apa. Nah ya, ini kebetulan udah lumayan ramai di WhatsApp kita yang search. Abis ini Alvin bakal bacain satu-satu, Alvin juga bakal puterin rekomendasi lagu kamu satu-satu. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal today ya, ada yang tahu yang search hari ini tuh hari apa gitu ya? Nah, benar sih hari Jumat ya yang search. Tapi selain hari Jumat, tanggal 11 September ini adalah hari yang bersejarah banget tentunya buat kita ya, alias buat device yang kamu dengerin sekarang juga yang seharusnya itu hari Radio Nasional. Happy National Radio Day ya buat youngsters di luar sana. Nah, spesial banget nih dalam rangka merayakan Hari Radio Nasional youngsters ya. DJ FM Surabaya akhirnya mau jajanin kamu. Kira-kira jajaninnya bagaimana syaratnya? Nah, tentu aja ada syarat dan ketentuannya. Tapi ya, syarat dan ketentuannya gak berat-berat kok youngsters ya. Jadi syaratnya ya gampang aja. Kamu dengerin baik-baik syaratnya. Nah, khusus kamu yang emang stay tune terus gitu. Jadi nanti Alvin bakalan bakalan kasih kamu password ya, password rahasia lah ibaratnya. Nah, tugas kamu adalah kamu harus rekam suara Alvin pas lagi nyebutin password itu pakai handphone kamu gitu ya. Entah itu kamu yang lagi gabungan pakai radio konvensional di rumah kamu atau mobil kamu, atau buat kamu yang lagi streaming juga ya lewat laptop atau lewat handphone juga boleh banget ya. Kamu rekam pakai device kamu yang lain intinya. Nah, terus kamu pastiin di rekaman itu Alvin nyebutin password rahasianya. Nah, password rahasianya apa? Abis ini bakal Alvin spill. Jadi tetap stay terus ya. Makanya kamu harus lock frekuensi kamu di 94,8 FM. Terus kamu kalau udah rekam, kamu jadiin atau upload Instagram story. Nah, kamu upload di Instagram story kamu, terus kamu pakai hashtag juga dengerin radio. Ingat ya, nulisnya pakai awalan DJ. Nah, DJ, jadi juga dengerin radio. Yang paling penting, jangan lupa tag Instagram kita di @djfmsurabaya. Ya, youngsters, ingat lo ya, rekamnya harus pas Alvin bilang passwordnya. Nah, nanti habis ini bakal Alvin spill passwordnya, tenang aja ya. Nanti sebelum nyebutin, Alvin bakal kasih aba-aba dulu kok gitu kan buat kamu. Jadi biar kamu tuh udah siap, udah ready gitu. Sebelum sebelum passwordnya Alvin omongin, kamu udah ready buka kamera kamu. Jadi kamu bisa berkesempatan dijajanin DJ FM Surabaya. Asik. Jadi pokoknya jempolnya harus standby ya, karena hadiahnya lumayan loh yang search. Bisa buat nambahin uang makan atau uang nongki seharian ya, terutama buat kamu mungkin para anak-anak kos. Nah, biasa anak kos kan aduh apa aja diterabas gitu kan, makan gratis diterabas, apalagi dijajanin.
Ya, siapa tahu kamu dapat rezeki anak soleh di hari Jumat gitu kan. Atau buat kamu yang dari pagi mungkin ya, dari pagi sampai siang nanti itu, dari pagi sampai siang tadi itu udah ikutan tapi belum hoki gitu ya, belum kebagian. Nah, kamu boleh nyoba lagi sekarang ya, Youngsters ya. Boleh lagi ikutan lagi, siapa tahu gitu kan. Siapa tahu hokinya atau rezekinya tuh jam-jam sore. Bener gak tuh? Jadi makanya stay tune terus sampai jam 6 sore nanti ya. Dan mumpung lagi spesial ngerayain Hari Radio Nasional ya, Youngsters, Alvin pengen banget dong denger cerita kamu nih ya, Youngsters ya. Boleh sharing-sharing. Kamu tuh dengerin radio sejak zaman kapan sih gitu kan? Udah berapa lama dan udah berapa tahun radio jadi teman keseharian kamu ya, Youngsters? Terus Alvin juga sedikit kepo lah ya. Kenapa sih kamu tuh tetap milih dan setia dengerin radio gitu dibandingkan kamu karena sekarang kan zaman sekarang udah banyak aplikasi streaming ya, kayak streaming musik Spotify atau Apple Music. Nah, kenapa kamu masih dengerin musik itu di radio gitu kan? Apakah karena kalau di Spotify mah nggak ada penyiarnya, Vin gitu kan? Sepi gitu, nggak ada caos-caos atau cicet-cicet sama penyiar. Jadi enaknya denger radio. Nah, boleh banget kamu sharing-sharing kamu tuh kenapa masih dengerin radio di spesial Hari Radio ini ya, di 081-888-0948. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya, sembari kamu rekomendasi ini lagu-lagu barat favorit kamu ya. Spesial di Sunset Vibes itu rekomendasinya lagu-lagu barat, lagu-lagu yang terbaru boleh banget ya. Jangan terlalu lawas. Kalau lawas-lawas nanti ketemunya barengan sama Alvin di The Morning Crew di jam-jam pagi. Nah, jadi stay tune terus di 94.8 FM Youngsters, karena abis ini Alvin bakalan spill juga passwordnya kira-kira apa gitu. Eits, jangan kemana-mana, ketemuan dulu sama Sabina Carpenter, Espresso.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bersama Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Nah, Alvin mau remain kembali buat kamu karena hari ini di spesial Hari Radio DJ FM Surabaya bakalan jajanin kamu. Asik. Ya, kira-kira syarat dan ketentuannya sudah tahu ya. Spesial di Hari Radio Nasional ini Alvin juga udah bikin story itu di DJ FM Surabaya ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih tadi apa ya syaratnya? Nah, Alvin udah bikin story di DJ FM Surabaya, silahkan dicek ya. Sembari Alvin jelaskan ulang, jadi syaratnya adalah kamu tinggal rekam memakai handphone kamu yang stars ya, saat kamu juga dengerin radio gitu ya. Jadi kamu kalaupun dengernya lewat radio konvensional di mobil, lagi macet-macetan, silakan direkam gitu kan. Di rumah, di kantor, ataupun lagi streaming aja lewat laptop ya, boleh banget kamu tinggal rekam aja yang search ya. Lalu kamu pakai hashtag juga dengerin radio. Nah, juganya itu pakai DJ ya, pakai DJ juga dengerin radio. Dan jangan lupa wajib tag Instagram kita di @DJFMSurabaya. Tapi jangan lupa juga rekamannya itu harus ada suara Alvin pas nyebutin password rahasianya. Nah, password rahasianya apa, Vin? Nah, ini nih Alvin spill password rahasianya. Ada yang penasaran? Ada yang penasaran? Nah, sambil menyapa juga yang search ya, sebelum Alvin sebutin password rahasianya apa, menyapa juga untuk yang sudah gabungan lewat WhatsApp yang search. Lumayan ramai ya yang search ya. Ini ada dari Kak Randy. Halo Kakak Randy, selamat sore katanya. Sejak kapan My Little Kiki suaranya semaco ini? Aduh, iya, lucu banget lagi Kakak Randy ya. Katanya passwordnya luwak wet coffee, bikin nyaman gak bikin kembung. Aduh, jadinya iklan dong Kak Ren ya. Bukan itu passwordnya, oke? Bukan yang seperti itu, ntar iklan beda lagi ini. Kemudian ada dari Kakak Bimo. Halo Kakak Bimo ya. Tadi Alvin juga sempat tanya ke kamu yang search ya, bagaimana sih kamu dengerin radio itu sejak kapan gitu, dan kenapa masih mendengarkan radio itu kenapa? Nah, terjawab oleh Kakak Bimo, katanya selamat sore Mas Alvin, kok selang-seling semua? Mau rekomendasiin lagu 30 Seconds to Mars yang Closer to the Edge. Makasih Mas Alvin. Oke, ditunggu lagunya Kak Bimo ya. Terus Kak Bimo sudah menjawab, sudah mendengarkan radio sejak SD sekitar 2000-an. 2000 berapa tuh Kak Bimo? Sampai hari ini yang bikin seneng tuh dan gak bisa digantikan adalah interaksinya sama penyiar. Jadi kayak hidup aja, gak satu arah gitu. Oke. Terus zamannya pertama dengerin SD di HP Nokia 3300. Wow, 3300. Aku jamani enggak ya? 3300 Nokia. Aku enggak tahu lagi Kak Bim tipe-tipe HP Nokia gitu ya. Tapi taunya ya Nokia doang, tapi tipe-tipenya tuh tidak tahu gitu. Mungkin itu apakah masih ada antenanya di apa? Handphonenya Kak Bim? Karena dulu aku sempat punya handphone juga, aku lupa. Kalau nggak salah mereknya itu Asiaphone, dulu banget ya. Waktu Alvin SD, SD tahun berapa ya? 2014 ya, itu kelas berapa ya? 2014 tuh kelas 4 kalau nggak salah. Itu dulu Alvin sempat punya handphone Asiaphone, ada radionya, masih ada aplikasi radionya ya. Terus ada

yang Axwell Ingrosso This Time. Untuk lagu kedua tak tunggu jam 5 sore, tolong diputerin. Oke. Sabar Kakak Ali ya. Nanti Alvin puterin dulu lagunya satu dulu ya. Nanti kalau sempat Alvin puterin lagi lagu yang satunya. Oke? Ya, ditunggu ya Kakak Ali ya. Katanya, halo DJ Alvin, kalau ada request lagu Indo, aneh ikutan lah. Lagu Indo boleh requestnya di jamnya Youngsters atau di The Morning Crew Kakak Ali ya. Kalau lagu kalau di Sunset Vibes jam sore itu spesial lagu-lagu barat Kakak Ali. Kalau Kak Ali sendiri katanya dengerin radio pertama itu tahun 2011 pakai handphone Nokia C1. 2011 Alvin kelas 1 SD jujur. 2011. Wih, gila, ini keren-keren banget ya. Tapi jujur Alvin dulu bukan orang yang dengerin radio loh Youngsters. Mungkin itu zamannya orang tuaku ya. Kalau aku dulu kan udah ada televisi gitu kan. Jadi radio tuh udah ditinggalkan. Bukan ditinggalkan sih, udah sepi peminat sebenarnya ya. Terus kalau kata Kak Bimo, oh difoto juga dong Nokia-nya. Oh bukan difoto, kayaknya ngambil dari Google ya. Nyolokin headset kabel, nah iya kan. Kalau nggak antena, oh sorry, kalau antena tuh biasanya buat TV. Bener gak sih, dulu tuh ada aplikasi TV juga di handphone jadul, ya kan. Kalau yang Nokia-Nokia itu nyolokin headset kabel, keren. Udah ada radio dulu di Nokia ya, zaman-zamannya belum mengenal handphone-handphone layar sentuh gitu. Terus ada dari Kakak Auk. Halo Kakak Auk, selamat sore. Mau request lagu? Boleh. Lagunya Drone ya, dari BMTH. Bring Me the Horizon. Oke, ditunggu Kakak Auk ya. Nanti aku cari-cari lagunya. Terus ada dari Kakak Fabian Pantau. Halo Kakak Fabian Pantau. Aduh, tadi Kakak Fabian ini sampai miss call. Yes. Kak Fabian sabar ya. Sabar. Ini yang masuk chatnya banyak banget nih. Jadi satu-satu ya, diladenin kok pasti ya. Katanya hari ini lagunya yang kemarin aja. Oke, yang apa tuh? Jadwalnya di switch karena DJ Hans lagi sakit. Betul. DJ Hans lagi sakit. Terus DJ Kikinya tidak bisa mengisi sore. Jadi kita switch dulu ya. Semoga minggu depan penyiarnya kembali seperti semula. Oke, amin. Request ikutan aja Shawn Mendes Z Remix. Yang Lost in Parasite. Oke. Nanti aku cari-cari lagunya dulu ya Kakak Fabian ya. Yang penting semoga DJ Han sembuh, amin. Dan bisa kembali besok bersiaran di jamnya Youngsters. Bukan besok dong Kak Fabian, hari Senin ya. Kalau besok ketemunya di Indo 20. Kira-kira siapa ya Indo 20 penyiarnya Youngsters besok? Nah pokoknya minggu depan penyiarnya kembali seperti biasa. DJ Alvin siaran di The Morning Crew tapi Kamis Jumat, karena DJ DB siaran Senin sampai Rabu. Oke. Nah, yang saya mau pilih itu siang, sore sampai malam. Jamnya Youngsters, habis itu Sunset Vibe sama J-Pop. Oke. Iya, Kak Fabian Panto ini udah lama nih enggak ikutan gabung di The Morning Crew gitu. Kenapa Kak Fabian Panto? Apakah karena Kak Fabian Panto ini bukan morning person? Jadi bangunnya siang gitu. Jadi keburunya ikutan joinnya di jamnya Youngsters gitu ya bersama DJ Hans. Oke. Nah terus tadi kata Kak Fabian Pantau juga mau ikutan jajanin tiket Hari Radio Nasional. Nah boleh banget. Abis ini ditunggu passwordnya ya Kak Fabian. Jadi ditunggu juga lagunya, nanti aku bakalan cari-cari. Oke. Lalu ada kakak siapa ini? Kakak M. Waduh, ini siapa namanya Kakak M? Baru bergabung, chatnya baru satu. Halo selamat sore ya Kakak M. Katanya secinta itu sama radio. Saya kuliah jurusan komunikasi radio, pernah magang di DJ FM. Yang bimbing aku waktu itu DJ Rangga. Kenangan banget cinta DJ FM. Oh, Kakak M boleh tahu namanya siapa Kakak M? Dan itu magang di DJ FM tahun berapa tuh Kakak M kalau boleh tahu? Wow. Gila, ini lawas juga berarti ya, karena DJ Rangga aku gak pernah dengar namanya ya. Apakah itu tahun-tahun dulu? Boleh diceritakan lebih lengkap Kakak M? Sebari boleh banget kalau misalkan mau rekomendasi lagu-lagu barat favoritnya Kakak M ya. Langsung aja tulis lagunya apa, penyiarnya gak tuh. Lagunya apa, penyanyinya siapa gitu.

Lalu ada dari kakak Mariana. Halo kakak Mariana. Kakaknya katanya assalamualaikum Kiki cantik. Waalaikumsalam. Tapi sayang sekali Kiki cantik, DJ Kiki cantiknya tidak ada sore hari ini ya kakak Mariana. Jadi digantiin sama DJ Alvin dulu ya. Wah kecewa gak nih kakak Mariana nih. Boleh banget kakak Mariana kalau misalkan mau rekomendasiin lagu ya. Oke. Wah luar biasa sekali Youngsters ya. Youngsters di sini ternyata itu ada yang dengerin DJ FM udah lama banget gitu kan. Sejak zamannya radio masih di Nokia gitu kan. Ya. Nah, jadi radio ini tuh emang udah lama Youngsters ya. Tapi kamu mikir gak sih kenapa Hari Radio Nasional tuh dirayainnya setiap tanggal 11 September gitu. Dan sebenarnya radio pas zaman baheula tuh wujudnya kayak gimana sih gitu kan. Jadi Youngsters, tanggal 11 September itu diambil dari momen bersejarah berdirinya Radio Republik Indonesia ya, alias RRI lah, tahun 1945. Nah sebulan pasca kemerdekaan kita ya, waktu itu radio tuh jadi satu-satunya alat komunikasi paling sakti lah buat nyebarin berita kemerdekaan dan nyulut semangat perjuangan ke seluruh pelosok negeri Youngsters ya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi ke sejarah dunia ya, radio itu awalnya diciptakan bukan buat dengerin lagu-lagu hit Sabrina Carpenter ya, atau Bernadia kayak sekarang Youngsters. Jadi di akhir abad ke-19, penemu radio itu kayak Guglielmo Marconi, namanya Guglielmo Marconi, nyiptain gelombang radio buat keperluan militer dan maritim Youngsters. Nah, bentuk komunikasinya juga bukan suara penyiar yang ngajak ngobrol gitu kan, melainkan cuma bunyi telegraf dan sandi Morse. Nah, ada yang tahu sandi Morse kayak gimana? Jadi bunyinya kayak tit. Nah, kalau kamu sempat lihat-lihat di film-film barat biasanya pasti ada sandi Morse gitu ya. Itu semacam kode rahasia lah. Nah, dari kapal ke pelabuhan. Jadi salah satu momen paling terkenal dari teknologi radio awal ini adalah pas kapal Titanic tenggelam ya, yang harus mereka ngirim sinyal SOS pakai radio telegraf. Baru deh masuk ke tahun 1920-an, radio tuh mulai dipakai lah buat siaran komersil. Itu pun isinya awalnya cuma bacain berita ya, kayak hasil pertandingan olahraga atau drama radio. Kalau untuk musik sendiri ada, tapi awalnya dimainin secara live di studio pakai orkestra beneran ya, Youngsters. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi putar kaset ya atau piringan hitam yang praktis gitu. Jadi dengerin musik di radio zaman dulu tuh beneran live gitu. Luar biasa ya. Terus wujud radio gimana, Vin? Gitu kan? Ya, wujud radio zaman dulu itu bentuknya berupa kotak kayu, Youngsters. Kotak kayu seukuran lemari kecil lah. Di dalamnya tuh pakai tabung vakum kaca yang gampang panas. Dan kamu butuh antena super panjang tuh di atap rumah kamu biar bisa nangkep sinyal ya. Jadi benar-benar radio tuh zaman dulu barang yang mewah dan repot gitu pada zamannya ya. Dan ngomongin soal perjalanan radio, DJ FM Surabaya sendiri juga punya sejarah panjang yang harus buat nemenin kamu mengudara. DJ FM tuh udah mulai nemenin arek-arek Surabaya ya sejak era 2000-an. Ya, sejak era 2000-an dari zaman anak muda Surabaya masih pada requestnya mungkin ada yang pakai kirim surat ke studio ya dulu ya. Terus berebut nelpon pakai telepon rumah gitu kan. Terus beralih lah ke SMS. Sampai sekarang kamu request lagu itu tinggal pakai WhatsApp aja gitu kan. Pakai WhatsApp, pakai DM di Instagram. Jadi ya dari tahun ke tahun radio tuh udah berevolusi ya dan sukses mempertahankan kalau DJ FM sukses mempertahankan gelarnya sebagai The Ultimate Youngsters Radio gitu kan. Atau bisa dibilang selalu relate sama lifestyle-nya dan playlist-nya generasi-generasi Z atau milenial juga bisa banget. Wah, asli ya. Kalau dipikir-pikir, radio itu gak pernah mati gitu. Meskipun sekarang platform streaming udah di mana-mana yang sensasi ditemenin penyiar gitu kan. Dikasih kejutan lagu. Ya itulah serunya ya. Kalau kata Mas Kak Bimo tadi, enaknya dengerin radio tuh ya yang tidak bisa tergantikan adalah interaksinya sama penyiar. Jadi kayak hidup aja gitu, gak satu arah doang. Betul banget nih.
Oke, ada. Nah, aku mau kasih satu password untuk jajanin kamu. Nah, jadi didengarkan secara jelas, tapi belum waktunya record ya, Youngsters ya. Belum waktunya record, jangan sekarang recordnya gitu. Sekarang Alvin mau spill passwordnya apa untuk nanti next talk Alvin. Kamu segera record kalau Alvin nyebutin password ini, Youngsters ya. Jadi, untuk passwordnya sendiri adalah untuk cluenya, nanti Alvin bakalan kasih clue dulu sebelum kasih password. Jadi kalau Alvin bilang cluenya Sunset Vibes, nah passwordnya adalah Gas Nongki Sore Special di Hari Radio Nasional. Nah, sebenarnya itu udah Alvin tulis di story Instagram ya, di DJ FM Surabaya. Alvin udah tulis passwordnya adalah Gas Nongki Sore Special di Hari Radio Nasional. Oke. Jadi nanti cluenya sebelum Alvin sebutin passwordnya adalah Sunset Vibes, Gas Nongki Sore Special di Hari Radio Nasional. Nah, jangan direcord dulu. Ini belum afdol ya kalau recordnya sekarang. Ini untuk next talk Alvin. Oke. Nah, ini spesial di Hari Radio Nasional. Kamu bakalan dijajanin kira-kira siapakah yang hoki gitu ya. Siapakah yang beruntung untuk dapat e-wallet dari DJ FM Surabaya kira-kira sore hari ini, Youngsters ya. Karena lumayan gitu kan, meskipun ya nominalnya nggak banyak, tapi ya lumayan untuk makan ayam geprek yang murah di Surabaya dapat 5 lah. Lumayan ya, Youngsters ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus sampai akhir ya, sampai jam 6 di Sunset Vibes, Youngsters. Kita putarin dulu nih satu rekomendasi lagu dari kakak Ali Ghazali dari Pasuruan, Youngsters ya. Tadi mau dengerin lagunya Alex Aris, Fat Martin Garrix, Mistaken. Let's go.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
9: I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: by DJ FM.
1: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.1 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Nah, yang sore Alvin mau remind kamu yang mau dijajanin. Nah, siap-siap kameranya ya. Karena abis ini Alvin bakalan kasih kamu password rahasianya. Asik. Jadi, disiapin kameranya sekarang juga. Kalau bisa di-record gak apa-apa tuh. Asal penyimpanannya storage handphone kamu udah ready juga ya, Sers ya. Jangan sampai pas rekam terus rekam dari awal di tengah-tengah storage full gitu kan. Wah, kalau kayak gitu gak bisa ikut jajanin dong gitu kan. Jadi pastiin juga storage handphone kamu full gitu. Pastiin storage handphone kamu tidak full. Nah ya, lega melompong gitu. Udah ready kameranya ya. Tapi Alvin mau menyapa dulu yang sudah bergabung lewat Instagram Youngsters. Ada dari kakak Kevin Graham dari Cianjur. Halo kakak Kevin Graham, mau rekomendasiin lagunya Tiesto Fat Zeko yang Jackie Chan ya. Kalau udah diputerin, ganti lagunya The Script Rain Nicky Jam Latino Remix ya. Oke. Ditunggu lagunya kakak Kevin Graham dari Cianjur ya. Bakalan segera meluncur di playlist Sunset Vibes tentunya ya. Lalu ada dari kakak siapa, kakak Randy tadi mau rekomendasiin lagunya Justin Bieber yang Ini Mini. Ini Mini ya. Terus ada dari kakak Agatha. Halo kakak Agatha yang bergabung lewat Instagram, mau rekomendasiin lagunya Aftershock yang Cash Cash. Oke. Cash Cash Fat Jacky ya. Aftershock. Oke, ditunggu juga lagunya kakak. Oke. Nah, terus tadi ada dari kakak Mila ya. Ternyata yang dulu itu sempat magang di DJ FM Youngsters ya. Dan ternyata katanya Kak Mila tadi tanya ya, DJ FM di Graha Pena saat itu, apakah sudah pindah atau masih di sana? Lalu aku berpikir lah ya, Youngsters, wah kayaknya di JFM tidak pernah deh di Graha Pena gitu kan. Di JFM kak gitu kan, Rangga dulu penyiarnya, namanya DJ Rangga, 94,8 juga kok frekuensinya. Sampai di searchingin dong sama Kak Mila. Nah katanya, noh tuh di JFM pernah di gedungnya Graha Pena gitu ya. Ternyata di masih satu apa sih namanya, satu grup sama Jawa Pos Group dulu gitu kan, sampai akhirnya pindah ke Jalan Citandui nomor 12-14 Surabaya. Mohon maaf kakak Mila ya, saya kurang tahu info tersebut gitu kan. Soalnya tidak pernah ada yang mengasih tahu saya sepertinya di orang-orang di sini gitu kan, kalau di JFM Surabaya tuh dulu pernah di Graha Pena. Karena mungkin saking lawasnya ya, katanya saya di zaman dinosaurus nih gitu kan. Dulu magangnya kemungkinan di tahun 2005 sampai 2006. Oke. Saya baru lahir di tahun segitu, teman-teman semuanya. Aduh, ya. Itulah, my bad ya. Thank you so much Kak Mila atas informasinya ya. Katanya, iya Rangganya juga kayaknya udah punya cucu tuh. Berarti Kak Mila kalau dulu 2005-2006 magang ya, magang kuliah berarti ya. Berarti sekarang umurnya berapa tuh Kak Mila ya? Apakah 40-an? Kejauhan gak 40-an? 30-an, 40-an? Harusnya sih 40-an ya. Biasanya kan anak magang umurnya 20 tahun. Sekarang udah di 2026. Berarti harusnya 40-an harusnya ya. Wow, luar biasa sekali ya. Di saat di tahun 2005 Kak Mila magang di radio DJ FM yang saat itu berlokasi masih di Graha Pena Surabaya, sekarang aku juga magangnya di Citandui gitu kan, di radio DJ FM Surabaya. Udah beda generasi, beda zaman gitu kan. Tapi sekarang kakak Mila masih mendengarkan DJ FM Surabaya. Thank you so much kakak Mila ya. Udah ready Youngsters kameranya? Nah kalau sudah ready, siap-siap, sudah direcord, Alvin mau
sebutin passwordnya. Udah inget passwordnya? Sekarang Alvin mau kasih cluenya dulu ya. Kalau Alvin udah ngomongin cluenya sekaligus ngomong passwordnya, nah di saat itulah kamu bakal berkesempatan untuk dijajanin. Oke, ready? Handphonenya sudah ready? 1, 2, 3, here we go. Sunset Vibes, Gas Donkey sore spesial di Hari Radio Nasional. Ayo, ayo, ayo, ayo. Sudah ada yang record? Kalau sudah, langsung gaspol sekarang juga untuk upload di Instastory Instagram kamu ya. Nah kan, double-double kan. Di Instastory kamu yang search ya, langsung aja upload password yang barusan Alvin sebutin, yang barusan kamu rekam itu, yang search ke Instagram sambil tag DJ FM Surabaya, sambil juga kasih hashtag juga dengerin radio, juganya ada DJ-nya ya, juga dengerin radio. Nah, oke, ditunggu yang search ya uploadan kamu, nanti Alvin bakal cek siapakah nama yang beruntung untuk dijajanin di DJ FM Surabaya. Oke, kita ketemuan dulu sama satu rekomendasi lagu dari Kak Randy Sean Kingston feat Justin Bieber. Ini Mini. If she holla, if she holla.

0: deh dengerin di JFM. Lagunya keren-keren.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM. John Lennon punya cucu. Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon ini ya Stars, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, di mana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 DJ FMG Ultimate Yesters Radio. Tentunya masih mengudara barengan sama DJ Alvin Yesters di sini yang menemani sore hari kamu ya. Entah itu lagi macet-macetan di jalanan Surabaya abis pulang kerja, semangat Yesters ya. Intinya besok udah hari Sabtu ya, dimana hari weekend udah libur gitu kan. Jadi kayaknya macet-macetan di Surabaya udah lumayan lega lah ya yang seharusnya, karena besok udah libur. Tapi buat kamu yang besoknya masih bekerja ya, Senin sampai Sabtu gitu misal kerjanya, ya semangat. Besok ditemenin sama Indo 20 ya seharusnya. Kira-kira penyiarnya siapa ya besok ya? Apakah aku? Apakah DJ Kiki? Apakah DJ Hans ya? Jadi ditunggu aja besok di jam 9 sampai jam 11 siang ya, ada Indo 20. Dan Yesters ya, buat kamu yang belum ikutan jajanin, boleh banget, masih bisa banget ya. Kamu tinggal rekam saat Alvin bilang password rahasia, karena spesial di Hari Radio Nasional DJ FM Surabaya bakalan jajanin kamu lumayan, ngasih e-wallet Yesters ya, siapa tahu beruntung di sore hari ini ya. Jadi abis ini juga, tadi sebelumnya udah Alvin spill ya passwordnya. Buat kamu yang belum rekam nih ya, abis ini juga Alvin bakal spill lagi passwordnya satu lagi gitu ya. Tapi Alvin kasih info dulu ke kamu ya. Jadi siap-siap aja gitu, siap-siap aja handphonenya direkam, handphonenya nanti kamu boleh upload ke instastory kamu sambil kasih hashtag juga dengerin radio dengan DJ di depannya ya, juga nah juga dengerin radio, tag di @DJFM Surabaya. Nah tapi sebelum itu, karena kita di hari radio spesial, tadi kita udah ngomongin juga zaman-zaman radio zaman dulu yang stars ya, yang berkaitan sama ada radio, ada Nokia, HP Nokia yang stars ya. Aduh, zaman-zaman dulu dengerin radio di HP Nokia gitu kan, udah ada sejak SD gitu kan, yang dimana aku mungkin belum lahir, juga ada yang udah magang di radio gitu ya. Nah aku mau throwback juga ke kamu, ngomongin soal zaman dulu, gak zaman dulu banget sih, era-eranya generasi milenial lah ya yang sers. Karena generasi sekarang sama generasi dulu tuh lumayan berbeda gitu, apalagi bahasa gaulnya, asik. Nah, jadi Alvin mau bahas bahasa gaulnya anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu gak tuh? Karena tiap zaman tuh pasti punya vocabulary gitu ya, alias kamus kata-kata andalan yang dulu tuh viral, dulu tuh tren banget dipakai di mana-mana gitu. Tapi sekarang rasanya udah hilang, ditelan bumi ya, diganti sama bahasa baru youngsters ya. Jadi kayak kita nostalgia ngebongkar kata-kata legendaris yang dulu sukses merajai tongkrongan anak muda lah, bisa dibilang youngsters. Yang pertama, nah yang pertama ada kata kamseupai. Ada yang tahu kata ini ya, sirs? Ini kayaknya kasta tertinggi bahasa gaul zaman dulu gitu ya. Kamseupai. Nah, saking viralnya dulu tuh sampai dibikinin lagu ya, sirs, sama girl band ya. Liriknya tuh begini. Gak sudi berteman dengan rakyat jelata. Nah, mendingan lo semua ke laut aja. Masih hafal kan Alvin kan? Ini lagu dulu nih. Jadi Kamseupai sendiri adalah singkatan dari Kampungan Sekali Udik Payah. Lengkap tuh ya. Atau bisa dibilang singkatnya kampungan lah Kamseupai itu ya. Ini sebuah kata yang kalau diucapin ke muka orang bisa langsung menghancurkan harga diri gitu ya. Dan bisa dibilang ngomongin atau ngatain orang yang bisa dibilang norak atau ketinggalan zaman gitu ya. Agak jahat ya bahasa gaul zaman dulu ya yang seharusnya. Kamseupai. Nah, terus yang kedua ada kata meneketehe. Asik. Kata-kata mutiara meneketehe.

kenapa nanya ke gue gitu kan, energinya sama kayak kenapa nanya ke gue, ya mainnya ketehe lah, nah mana gue tahu gitu kan. Nah, zaman dulu itu sering banget dipakai mungkin ya yang search. Yang ketiga ya, yang ketiga ada kata lo, gue, N. Kalau sama sekarang orang putus cinta atau berantem sama sahabat mungkin ya, butuh bikin klarifikasi panjang lebar lah ya. Nah, zaman dulu gak perlu tuh ribet, gak perlu klarifikasi yang sos. Gak usah bertele-tele, cukup kasih tatapan tajam, tunjuk mukanya, terus bilang lo, gua, N. Nah, udah kelar tuh urusannya ya. Gak ada yang namanya klarifikasi, gak ada yang namanya part 2, tapi lo, gua, N. Nah, itu dulu kata-kata seperti itu sampai ada di sebuah sinetron gitu ya, atau menjadi ikonik dari karakter, beberapa karakter yang bilang come seupai lah, atau kayak lo, gua, N gitu kan. Nah, gila, apakah ada yang kangen nih yang serius dengan kata-kata kayak gitu? Mungkin buat kamu yang zaman-zaman dulu banget, hey, zaman dulu, orang milenial maksudnya. Nah ya, yang mungkin dulu identik menyebutkan kata-kata seperti itu, ada lagi gak? Coba komen-komen dong di WhatsApp kita ya, search kata-kata zaman dulu yang mungkin sering disebut ya, atau ikonik banget kayak kam seupai, atau meneketehe, atau lo gua N. Ya, kalau zaman sekarang bahasanya beda ya, kata-kata seperti itu udah gak digunain lagi gitu kan. Coba kata sekarang apa yang digunain? Stecu. Stelan cuek gitu kan, ada lagunya. Stecu, stecu, stelan cuek baru malu, asik. Terus apa lagi kata-kata zaman sekarang? Banyak lah yang sers ya. Kata yang diciptain Gen Z, atau kata-kata yang diciptain generasi Alpha, kayaknya bakalan ada lagi gitu kan. Yang dimana nanti generasi Z ini gak bakal ngerti lagi kata-kata baru yang dibuat oleh generasi Alpha gitu kan. Intinya kacamata, enggak dong. Intinya bahasa ini berkembang juga gitu ya, layaknya teknologi. Kayak radio, yang dulu radio mungkin awal mulanya zaman-zaman perang untuk komunikasi lewat kode-kode yang titit-titit gitu ya, sampai berkembang jadi pemberitahuan berita, terus berkembang dengan seiring zaman sampai sekarang ya. Kamu bisa dengerin musik di radio, kamu bisa rekomendasiin musik di radio, kamu juga bisa dengerin Alvin di radio gitu kan, ocehan-ocehan sore hari yang search ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin boleh buat kamu yang mau sharing-sharing kata-kata atau istilah zaman dulu yang sering banget dipakai, yang sekarang udah mulai redup atau udah hilang ditelan bumi gitu ya. Apa aja yang stars ya, boleh banget komen-komen di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Sembari kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit barat kamu sore hari ini, enak ya ditemenin sama lagunya siapa gitu ya, terus judul lagunya apa, komen tulis langsung sekarang juga yang stars, sembari menemani kamu macet-macetan di jalanan Surabaya. Banyak, karena kalau macet itu bikin lama ya pulang ke rumah, pulang ke kos gitu kan. Yang harusnya 10 menit nyampe, 30 menit, 40 menit. Nah, Alvin mau remind kamu juga untuk jajanin. Asik. Buat kamu yang belum kesempatan untuk apa namanya, untuk upload di Instastory kamu yang search ya. Nah, ini waktunya kamu untuk berkesempatan untuk jajanin. Nah, abis ini Alvin bakalan kasih kamu cluenya lagi ya. Abis clue nanti bakalan Alvin kasih passwordnya setelahnya. Oke, jadi udah siap, udah ready handphonenya? Kalau sudah, Alvin bakalan kasih cluenya. Oke, ready and here we go. Sunset Vibes, Gas Nongki Sore Special di Hari Radio Nasional. Password kedua sudah meluncur youngsters ya. Jadi langsung gaspol, kalau sudah rekam ya, upload di Instastory kamu, langsung tag DJ FM Surabaya dan kasih hashtagnya juga dengerin radio. Nah, oke. Ditunggu, siapa tahu

Tahu kamu beruntung gitu kan sore hari ini dijajanin di JFM Surabaya. Ada juga kakak Randy katanya menanggapi tadi ya, kata zaman dulu itu katanya EGP. Emang gue pikirin, nah berarti sebutannya EGP gitu kak Randy ya, EGP gitu atau gimana? EGP, emang gue pikirin. Iya ya, dulu ada ya, emang gue pikirin itu ya. Zaman sekarang kayaknya udah bodo amat lah gitu kan. Mungkin gitu ya. Kalau zaman sekarang biasanya, bodo amat gitu kan. Atau apalagi nih. Sebenarnya banyak ya, seharusnya kata-kata zaman dulu yang udah gak dipake sekarang, yang dulu tuh kayak tren banget gitu. Atau mungkin terus gue harus bilang wow gitu. Nah itu juga ada tuh kata kayak gitu kan. Terus gue harus bilang wow gitu gitu kan. Sampai-sampai di sinetron juga banyak yang pakai kayak gitu. Biasanya perannya itu agak-agak Judas atau bisa dibilang antagonis gitu ya. Biasanya bilang gitu. Ya terus gue harus bilang wow gitu. Oke deh, yes, terus kita ketemuan dulu sama satu single lagu yang direkomendasiin Kak Fabian Pantau tadi. Karena Kak Fabian Pantau tadi sempat salah ngetik judul ya, katanya mau dengerin Lost in Paradise, lagunya Shawn Mendes. Aku cari kan, gak ada ini. Adanya lagunya Rihanna gitu kan, kalau Lost in Paradise. Terus ternyata salah tulis, Lost in Japan. Yang benar Lost in Japan. Oke, ini dia satu lagu spesial untuk Kak Fabian Pantau, Shawn Mendes and Z, Lost in Japan.

0: kalau ngaku youngsters, follow dong at DJ FM Surabaya. Follow.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Alright, the music just turns me on. DJ Ben. What's up, everybody? I'm Eminem. Ready for one.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

You're listening to 94.1 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih ditemani sama DJ Alvin Youngsters di Sunset Vibes. Ya bakal temenin kamu 1 jam ke depan lagi ya, sampai jam 6 sore. Gimana Youngsters, perjalanan kamu di Surabaya, apakah macetnya masih tidak jalan-jalan? Karena lumayan ya kalau jam-jam pulang kerja gini tuh menghabiskan banyak waktu gitu, terutama buat kamu yang pakai mobil ya, dengerin radio di mobil, terus kayak aduh kok nggak nyampe-nyampe gitu kan kalau misalkan jam-jam pulang kerja seperti ini. Nah, mau remind kamu juga kembali yang serius, buat kamu yang belum upload story ya, ada kesempatan buat kamu untuk dijajanin yang serius, terutama buat kamu yang rekam password dari Alvin sore hari ini yang serius. Gimana, apakah buat kamu yang belum rekam, bisa banget ya ikutan jajanin dengan spesial di hari Radio Nasional ini yang serius, dengan hashtag juga dengerin radio bersama tagnya di DJ FM Surabaya. Jadi kamu tinggal upload story aja gitu kan, barengan sama password yang Alvin sebut sebelumnya tadi ya. Kalau belum, atau kalau kamu barusan aja tune in ke radio kamu ya, nanti Alvin sebutin lagi deh passwordnya deh gitu kan, untuk kamu yang baru tune in akhir-akhir ini. Nah, tapi kalau ngomongin zaman-zaman dulu gitu yang search ya, tadi kita sudah bahas juga kata-kata zaman dulu yang sering dipakai oleh generasi milenial mungkin ya. Nah, Alvin juga bakal mau bahas tren yang lagi viral sekarang di sosial media, di Instagram lebih tepatnya ya. Itu ada tren back to 80s. Jadi konsepnya orang-orang ini pada penasaran ya. Muka gue tuh kalau hidup di zaman 80-an tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus mereka berbondong-bondong lah pakai filter AI atau aplikasi kecerdasan buatan ini ya, buat ngerombak foto-foto mereka nih. Hasilnya tiba-tiba temen kamu yang biasanya pakai kaos oversize tuh ya, nongkrong di warkop, mendadak fotonya pakai face retro, rambutnya mekar blowout gitu ya, dan pakai kacamata segede gaban ala-ala zaman dulu lah, zaman 80-an gitu ya, tahun 80-an. Gila. Jadi gak harus hidup di zaman dulu ya untuk mengetahui kita tuh zaman dulu seperti apa. Tapi di saat hampir semua orang, mulai dari selebgram sampai teman-teman kampus kamu mungkin ya, yang memakai AI ini buat bikin foto kamu zaman sekarang untuk merubah ke looks 80-an, tiba-tiba ada satu postingan yang sukses bikin internet itu sungkem, youngsters. Jadi sang diva pop legendaris kebanggaan Indonesia, the one and only Mama Ina alias Vina Panduwinata ya, lewat akun Instagramnya ikut ngeramein tren ini juga yang search. Tapi bedanya beliau gak butuh AI sama sekali ya, karena Mama Ina sendiri atau alias Vina Panduwinata langsung ngedrop potret-potret lawas aslinya yang dulu pakai buat cover majalah. Nah, di foto-foto itu Vina muda tampil stunting ya. Stunning. Kan beda arti kan kalau stunting. Tampil stunning abis dengan rambut keriting mengembang ya, mengembang cetar yang jadi signature-nya, coat warna-warni yang nyentrik, dan styling asli era 80-an yang ikonik banget gitu kan. Terus yang bikin netizen makin ngakak dan salutnya itu sendiri adalah caption yang ditulis Mama Ina itu sendiri, benar-benar flexing gitu ya dengan gayanya seperti ini. Kalau menurut kalian ini AI atau bukan ya gitu kan? Ikutan tren 80-an tapi saat itu masih original, belum tersentuh AI ya. Senangnya melihat anak-anak kembali menghargai budaya zaman itu. Seru ya, emot love. Fotonya Mama ambil dari beberapa majalah saat itu, sampai lupa apa aja. Hehe, ada yang ingat gak ya? Now this is an 80s queen gitu ya. Di saat orang-orang zaman sekarang harus ngetik dulu ke AI gitu kan, buatlah, harus ada promnya dulu, buatlah foto ini seakan-akan hidup di era 80-an mungkin ya. Nah, Kak Vina Panduwinata ini
cuma tinggal buka album kenangan dan ngebuktiin kalau gaya 80-an itu emang bagian dari zaman keemasannya dia gitu kan. Gak butuh editan, gak butuh minta ke AI, tapi murni original vintage youngsters ya. Asli ngeliat postingan itu kayak kita semua diingetin siapa bos aslinya di era itu gitu. Keren sih Mama Ina ya. Legend emang, beda level mainnya gitu kan. Nah, sampai tren-tren ini tuh sekarang dibikin artis-artis, selebgram-selebgram pada bikin semua gitu ya. Di feeds-nya mereka, di Insta story-nya mereka sekarang pada bikin tren back to 80s. Gimana ya Youngsters? Menurut kamu, kalau kamu sendiri apakah sudah mencoba, kamu kalau misalkan hidup di era 80-an gitu ya, itu bagaimana looks-nya? Dengan baju-baju zaman dulu, dengan potongan rambut zaman dulu, karena potongan rambut zaman dulu tuh khas banget ya. 80-an, 90-an itu khas banget. Kayak kalau kita lihat orang dengan gaya rambut seperti itu, wah ini rambut-rambut orang zaman dulu nih gitu kan. Tapi sekarang ya udah berubah juga gitu kan. Kalau tadi kata-kata yang dipakai zaman dulu, sekarang bisa dibilang penampilan ya, atau fashion yang dipakai zaman orang zaman dulu, yang digunakan orang zaman dulu itu sangat-sangat berbeda. Karena dunia semakin maju, dunia semakin apa ya namanya ya, dunia semakin berbeda lah intinya ya. Dari orang-orang generasi ke generasi itu ada aja gitu perubahannya. Generasi milenial, generasi Z sangat jauh berbeda. Tapi tren-tren sekarang ini orang-orang pengen kembali ke generasi-generasi yang dulu gitu ya. Oke, Youngsters, kita mungkin throwback sebentar dengan lagunya Kak Mama Ina alias Vina Panduwinata ya. Yang dimana ini lagunya sebenarnya lagu di Morning Crew banget nih, lagu-lagu lawas banget nih. Tapi gak apa-apa, spesial karena kita udah membahas Mama Ina itu. Kita puterin ya satu lagu jadul dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih mengudara barengan sama DJ Alvin. Oke, Youngsters, kalau tadi kita udah bahas yang lama-lama gitu ya, sekarang kita mau bahas dulu yang baru-baru kali ya, Youngsters. Yang baru aja rilis hari ini jam 10 tadi. Nah, siapa? Ada yang mantengin, Youngsters? Ada yang tahu? Siapa lagi kalau bukan Nona? Jadi tadi yang search jam 10 pagi teng ya, Nona baru aja ngedrop sebuah masterpiece yang bikin satu timeline meledak gitu. Jadi buat nyambut album debut mereka yang bakal datang, Youngsters, hari ini banget Nona resmi ngerilis single terbaru mereka yang dikasih judul Speaker Freaker. Asik. Jadi ada yang bilang ini sound horeka atau gimana nih, kok judulnya Speaker Freaker gitu kan. Nah tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar rilis lagu biasa, Youngsters. Buat kamu yang udah sempat ngeklik music videonya alias MV-nya di YouTube ya, pasti langsung ngebatin dan shock ya ngelihat durasinya, Youngsters. Karena lagu ini dirilis dalam format The Long Song yang durasinya tembus 13 menit lebih. Gila ya. Kalau kamu bertanya-tanya gitu kan, loh Vin, perasaan lagu-lagunya Nona selama ini tuh durasinya pendek-pendek gitu kan, paling mentok ya cuma 2 menitan lah, kok tiba-tiba ini rilis film pendek? Setara film pendek ya, setara short movie kayaknya 13 menit ini. Nah disinilah letak jeniusnya mereka, Youngsters. MV berdurasi 13 menit ini dikemas dengan konsep yang seakan-akan kamu lagi dengerin sebuah siaran channel radio gitu ya. Relate banget kan sama kita di hari spesial Radio Nasional ini, Youngsters. Versi Nona ya, mereka secara eksklusif muterin cuplikan 8 lagu baru yang bakal masuk di album debut mereka nanti. Bahkan di liriknya Speaker Freaker ini mereka nyebutin bener-bener kayak lagi dalam siaran radio gitu. Ada 88.8 FM ya, ibaratnya kayak frekuensi 88.8 gitu. Ibaratnya ini tuh medley sampler super estetik di video itu, Youngsters. Kamu bakal diajak road trip dengerin cuplikan track mulai dari Dizzy, Island Girl, Rollerblade, Seafood Diet, pasnya Speaker Freaker itu sendiri. Terus lanjut ke Smooth Party in the Plus 62 ya, yang vibesnya lokal banget, sampai ditutup sama Better on the Island. Wow, asli dengeran ini 13 menit tuh rasanya kayak lagi di spill harta karun ya. Jadi kejutan 13 menit ini tuh ibarat hidangan pembuka gitu, yang benar-benar mancing rasa lapar kita sebelum main course-nya itu dateng, Youngsters. Dan tenang aja, kamu gak perlu nunggu terlalu lama buat ngerasain full albumnya ya. Album perdana Nona yang dikasih judul Island Girl ini udah dijadwalin bakal rilis secara resmi minggu depan. Minggu depan banget, Youngsters, tepatnya di tanggal 18 September 2026 ya. Benar-benar Nona ini siap ngebawa kita masuk ke era baru mereka gitu. Dan yang lebih seru lagi nih, buat kamu yang mungkin ada rencana weekend mau ke Jakarta, Vin, gitu ya, minggu depan mungkin. Nona udah mau nyiapin acara spesial. Mereka bakal ngadain album rilis pop-up experience yang berlokasi di Nirmana Falatehan, kawasan Blok M, Jakarta, Youngsters. Acaranya bakal digelar selama 2 hari, dari tanggal 19 sampai 20 September. Yang gimana ini wajib kamu datengin ya, kalau misalkan kamu pengen rasain langsung vibes Island Girl gitu barengan sama Nona. Konsep promo merilis siaran radio ya ibaratnya di 13 menit itu pas banget di hari Radio Nasional, Youngsters. Jadi benar-benar bisa dibilang mind blowing juga gitu ya. Nah kalau kamu sendiri gimana, Youngsters? Dari 8 cuplikan lagu yang diputar di MV Speaker Freaker tadi, mana yang nyantol di telinga kamu dan udah gak sabar pengen kamu dengerin versi fullnya gitu? Apakah Island Girl? Apakah Party in the Plus 62? Atau malah Seafood Diet, Youngsters? Kan Alvin sendiri salfok sama bahasa Jawa yang
ada di lirik tersebut yang jenenge sopo, nah jenenge sopo taking my photo, itu ada bahasa Jawanya, keren banget sih. Meskipun Alvin sempat bingung ya, loh kok ada lagu Rollerblade lagi gitu kan, diputar di tengah-tengah lagunya. Wah, ternyata itu adalah gabungan dari beberapa lagu emang yang bakalan rilis gitu kan. Dan dimana karena Rollerblade tersebut masuk di dalam album itu, album Island Girl itu ya, yang stars ya. Coba absen dulu yang udah dengerin lagu terbarunya yang Speaker Freaker ini, sampai titelnya itu ada julukan The Long Song gitu ya. Karena lagu-lagunya ya paling mentok cuma 2 menit gitu kan. Sebelum-sebelumnya ada Work, ada Rollerblade, tapi sekarang rilis versi 13 menit. Ada luar biasa, keren sih Nona yang satu ini. Kayak gak sabar gitu menunggu lagu-lagu yang rilis selanjutnya ya. Oke, kita tunggu minggu depan ya. Kira-kira seenak apa lagu Nona yang bakalan datang, lagu-lagu ke depannya. Oke, sembari kita break azan maghrib yang seharusnya abis ini, bagi yang muslim boleh melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Bagi yang masih di jalan ya, semangat yang terus menerjang macetnya Surabaya. Kita ditemenin dulu sama Nona. Ini dia Rollerblade.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Thank you so much buat kamu yang udah rekomendasiin lagu dari jam 3 sore tadi, Youngsters ya. Thank you juga buat kamu yang udah ikutan nimbrung di spesial Hari Radio Nasional ini, Youngsters. Dan pastinya Alvin juga mau umumin pemenang jajanin di sore hari ini di Sunset Vibes. Akhirnya Alvin menemukan satu pemenang ya, yang sudah ikutan jajanin, yang sudah ikutan upload di Instastory sambil memakai hashtag juga dengerin radio dan tag DJFM Surabaya. Nah, dan pemenang jajanin yang menang yang menang jajanin pada sore hari ini edisi Sunset Vibes dengan password Gas Nongki Sore Spesial Hari Radio Nasional dimenangkan oleh, selamat kepada Kakak Dea. Kakak Dea, selamat, congratulations dengan username Dea AFF underscore. Nah, jadi ditunggu ya Kakak Dea ya. Nanti Kakak Dea bakal dihubungin sama miminnya DJ FM. Asik. Mungkin bakal ditanya-tanya ya, nomor rekeningnya berapa gitu. Jadi untung banget ya yang sersi ya, untuk makan-makan malam nanti. Nah, atau buat nongki-nongki bareng temen ya, bisa lah. Apalagi Kakak Dea, kalau Kakak Dea anak kos, anak kosan ya. Aku gak tahu apakah Kakak Dea ngekos atau rumah sendiri. Nah, kalau anak kos tuh lumayan banget gitu uang segitu. Jadi terima kasih banyak Kakak Dea yang sudah ikutan jajanin bareng DJ FM Surabaya, Youngsters ya. Dan nanti jangan lupa juga buat Youngsters yang mungkin pengen dijajanin lagi, masih ada di jam malam bersama DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya di program J-Kpop Youngsters ya. Ketentuannya masih sama, kamu tinggal upload Instastory dengan hashtag juga dengerin radio dengan tag DJ FM Surabaya, sembari kamu rekam password yang bakal dilontarkan oleh DJ Febi ya nantinya. Karena password dari kita berbeda-beda dari jam The Morning Crew, dari jamnya Youngsters, Sunset Five, J-Kpop, itu passwordnya berbeda-beda. Nanti kamu fokus aja ya, apa yang bakal dilontarkan oleh penyiar di malam hari nanti. Okay, jadi sampai jumpa Youngsters ya di program yang akan datang. Besok juga tentunya bakalan ada Indo 20. Kira-kira ditemenin sama DJ siapa? Stay tune di jam 9 sampai jam 11 siang Youngsters di besok hari Sabtu Minggu ya. Dan Alvin mau pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya. Thank you so much yang sudah ikutan gabung di Sunset Vibes. Selamat beristirahat Youngsters. Selamat melanjutkan aktivitas kamu setelah pulang kerja ya. Selamat bersih-bersih, selamat makan yang mau makan, yang masih di jalan perjalanan pulang, semangat juga tuh ya, ikutan macet-macetannya. Nah, kita ketemuan dulu sama lagu penutup kita, ada Bruno Mars, Let's Go, cha-cha-cha.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Masters Radio. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: kami daun jatuh. Kami mau terima kasih untuk Radio DJ FM yang sudah mensupport lagu kami.
1: Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio DJ FM Surabaya terus mengangkasa.
0: Dengerin terus The Ultimate Youngsters Radio DJ FM Surabaya.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devils Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: menjadi wadah buat musisi, buat seniman Indonesia. Dan sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional. Semoga DJ FM juga menjadi wadah buat kami semua musisi Indonesia.
1: Yes. Dengerin terus The Ultimate Youngsters, DJ FM Surabaya.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
3: Yuk dengerin radio

0: Youngsters Radio. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
3: sendiri.
4: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh yang Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September. Kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: harus kami dari
1: Stereo One.
2: Radio DJ FM menurut kami adalah salah satu radio terbaik di Surabaya.
3: Ada banyak hal positif semenjak terjalin kerjasama. Juga materi lagu-lagu dari album Prolog yang diputar di DJ FM.
0: Kami mengucapkan
1: Selamat Hari Radio Nasional.
0: Semoga selalu mengudara, dengerin terus The Ultimate Youngsters Radio DJ FM Surabaya.
4: Ciao.
5: Selamat Hari Radio Nasional.
6: Yuk dengerin radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Day 4.8 Deals with Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam Youngsters. Yes, hari ini spesial di hari radio. Dari tadi pagi udah banyak yang spill nih ya. Para DJ FM Squad sudah melakukan banyak challenge Youngsters hari ini. Karena di hari yang spesial ini kita bakal jajanin kamu buat ikutan challenge seru-seruan hari ini Youngsters. Selama 2 jam ke depan kita buat mood kamu happy dengan playlist Jepang Korea yang seru abis. Dan wajib banget nih buat kamu stay tune sampai jam 10 malam biar kamu bisa aku jajanin Youngsters. Nanti bakal aku spill nih ada kata mutiara alias kata kunci yang bisa kamu record Youngsters, yang nantinya kamu bisa langsung posting di Instastory kita. Dan jangan lupa mention at DJFL Surabaya dan pakai hashtag juga dengerin radio. Katanya apa sih Feb, kata-katanya? J-K-pop on, mood on. Yes, pokoknya wajib banget buat dengerin di J-pop Surabaya sampai jam 10 malam. Kita bakal seru-seruan ya Youngsters. Langsung aja kasih tau Feby playlist Jepang Korea favoritnya kamu. J-K-pop on, mood on.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아따 먹고 인포터 비니 리즈 빵 거래. 느려 이런 지게 보 아재.

0: DVPA The Ultimate Youngsters Radio. Yes, ayo youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop on Mood On. Yes, sama Baby di sini di hari yang spesial karena hari ini adalah jadi hari yang bersejarah ya youngsters. Selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya. Terima kasih youngsters yang selalu udah nemenin dan menjadi teman di malam hari ya bareng sama Baby selalu di jam 8 sampai jam 10 yang selalu setelah berkegiatan seharian dengan lelah letih lesunya di malam hari tetap harus happy kyo bu, ya kan? Dan malam hari ini seperti biasa Feby nemenin kamu sampai jam 10 malam youngsters. Pokoknya hari ini adalah hari yang spesial, jadi buat kamu yang juga dengerin radio wajib banget buat ikutan challenge biar dijajanin nih sama DJ Fab Surabaya. Gimana sih Fab caranya biar ngedapetin e-money itu yang bisa banget buat kamu beli seblak ya youngsters? Jadi setiap Feby bilang kata kunci J-K-pop on Mood On, nanti kamu wajib banget buat record ya youngsters dan upload di story di instastory Instagram ya youngsters, dan jangan lupa mention di JFF Surabaya dan pakai hashtagnya juga dengerin radio DJUGA dengerin radio. Dan tentunya buat kamu yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Dan aku mau ngingetin nih ya, kata kunci yang wajib kamu record dan nanti buat di-upload di story buat ikutan challenge ini adalah J-K-pop on Mood On. Jadi kalau Feby nanti berkata-kata itu, kata kunci J-K-pop on Mood On, jadi wajib banget buat kamu langsung posting dan mention di JFF Surabaya. Karena hari ini langsung Feby umumin, karena sistemnya adalah siapa cepat dia dapat youngsters, jadi gaspol langsung aja kasih tahu Feby. Hari ini juga kamu juga mau dengerin lagu Jepang Korea apa, langsung aja WhatsApp ya di 081-888-0948 atau bisa banget youngsters lewat Instagram DM @djfavsurabaya. Karena selama 2 jam ke depan kita buat mood kamu jadi happy, apalagi menyambut weekend ya youngsters. Jadi buat kamu yang wajib banget buat ikutan dan pantengin di JFF Surabaya sampai jam 10 malam ya. Karena itu tadi pemenangnya langsung Feby umumin di akhir youngsters. Jadi siapa cepat dia dapat, siapin HP kamu buat record dan siapin juga playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa kamu drop sekarang juga youngsters. Dan hari ini kita bakal ngebahas idol K-pop yang suaranya candu youngsters dan kerjaan sampingannya tentunya jadi penyiar radio juga nih. Siapa ya kira-kira? Wajib banget buat kamu stay tune terus di 94.8 DJ FM Surabaya. J-K-pop on Mood On.
1: Selamat.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih berlangsung Baby All Stars di DJ Pop Surabaya. JG Pop On, Mood On, All Stars. Gimana kalau udah di jam 8 sampai jam 10 malam nanti? Wajib banget buat kamu siap-siap buat dengerin playlist Jepang Korea yang kamu pinginin, All Stars, yang bikin mood kamu naik tentunya. Makanya di hari spesial ini, di hari Radio Nasional, buat kamu bisa banget langsung aja drop playlist yang nemenin kamu biar buat kamu tuh semakin happy ya. Langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp di 081-888-0948 dan bisa banget langsung aja DM di Instagram kita @djavalsurabaya. Kalau ngomongin radio nih ya, Yell Stars, radio itu kan jadi media yang tentunya untuk menyebarkan informasi dan hiburan ya. Bahkan bisa jadi teman curhat ya kan, Yell Stars. Dulu Radio Indonesia itu jadi salah satu alat yang tentunya vital banget ya buat nyebarin berita-berita dari negara ini. Tentunya yang paling khusus dan paling berkesan adalah berita tentang kemerdekaan kita atau proklamasi kita yang tersiah, dan tentunya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Nah, kalau di Korea Selatan nih, apakah radio itu juga jadi hal yang sama gitu kan ya? Nah, di Korea Selatan nih, yang stars, sebenarnya radio itu juga dimulai di tahun 1927. Jadi waktu siaran radio pertama mulai beroperasi itu waktu masa penjajahan Jepang. Dan setelah Korea merdeka di tahun 1945 ya, yang hampir sama juga sama Indonesia ya, di bulan Agustus juga, sistem penyiaran itu mulai dikelola nih sama Korea Selatan. Nah, kemudian di tahun 1973, Korean Broadcasting System atau KBS ya, Youngsters KBS, resmi dibentuk sebagai lembaga penyiaran publik Korea Selatan. Sampai sekarang siapa sih yang nggak tahu KBS ya, Youngsters? Ini adalah salah satu jaringan penyiaran terbesar di Korea. Jadi punya peran penting banget nih ya radio, Youngsters, di masa sebelum kemerdekaan. Dan radio tuh benar-benar jadi alat komunikasi yang bersejarah dan punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan Korea maupun Indonesia, Youngsters. Tentunya buat kamu yang suka banget ngikutin Korean drama atau K-pop idol pastinya ya, Yell Stars, nggak asing sama KBS. Itu adalah salah satu stasiun penyiaran yang ada di Korea. Dan banyak banget nih idol-idol K-pop yang juga jadi penyiar radio di KBS. Bahkan ada yang bisa dibilang nih jadi top of mind-nya. Jadi pasti kamu kenal lah ya, Yell Stars, siapa yang nggak kenal sama salah satu idol ini. Dan tentunya nanti kita bakal bahas lebih detail siapa aja sih para idol yang kerjaan sampingannya itu jadi penyiar radio, Yell Stars. Stay tune terus sama Feby di hari spesial radio JK Pop On, Mood On.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Day 4.8 Ultimate Meteor Stars Radio masih barengan sama Feby DJ K-pop. Ya, tadi kita udah ngebahas sedikit ya, flashback gimana radio itu juga berperan di Korea Selatan. Ternyata bersama juga sama di Indonesia ya, Yellstars. Sama-sama bersejarah dalam kepentingan kemerdekaan ya, Yellstars. Karena peran penting dalam sejarah kemerdekaan Korea sama Indonesia itu hampir sama. Sama-sama di tahun 1945, Yellstars. Yang dimana radio itu juga berperan untuk memberikan informasi tentang kemerdekaan, seruan-seruan kemerdekaan ya, Yellstars. Nah, terus nih, tadi juga ngebahas tentang radio penyiaran yang pertama kali ada di Korea Selatan, yang biasa kita lihat juga nih, Yellstars, kita dengar juga nih sebenarnya. Kalau kamu ngikutin Korean drama atau K-pop idol, pastinya gak asing sama yang namanya KBS. Nah, siapa aja sih kira-kira idol K-pop yang katanya itu juga suaranya candu banget kalau didengerin, berasa kayak diajak ngobrol ya, Stars. Kayak halus banget, sopan banget gitu kalau masuk telinga ya. Dan sebelum aku bahas ada siapa aja, aku ingetin lagi nih buat kamu, buat bisa ikutan challenge spesial nanti bakal kita jajanin di hari radio ini, Youngsters. Jadi siapin handphone kamu sekarang dan siap-siap buat kamu record nih kata kunci yang bakal aku ucapin, yaitu J-K-pop on, mood on. Jadi setiap aku berkata itu wajib banget kamu record terus upload di Instagram story, mention DJFM Surabaya, dan jangan lupa pakai hashtag juga dengerin radio ya, biar bias-bias kamu juga tahu nih, Youngsters, kalau kamu tuh juga candu buat dengerin radio karena bisa dengerin suara-suara mereka yang bikin mood kamu auto naik, ya kan? Jadi wajib banget buat kamu juga dengerin radio di JFM Surabaya sampai jam 10 malam, biar J-K-pop on, mood on kamu ini bisa bikin langsung auto naik, Youngsters, ya, mood kamu. Jadi wajib banget sampai jam 10 malam kita seru-seruan ya. Kita lanjut ngebahas ada beberapa idol yang suaranya katanya benar-benar halus dan candu banget nih kalau kamu dengerin, Youngsters. Yang pertama ada si Bam Gil dari Tomorrow by Together.
1: Tomorrow by Together 범규입니다. 여러분은 지금 범규가 사랑하는 키스터 라디오와 함께하고 계십니다.
0: Nah, itu adalah salah satu opening dari si Bom Gyu ya, Youngsters, dari Tomorrow by Together. Benar-benar halus sih ya, padahal kalau tahu aslinya si Bom Gyu ini bagaimana ya, Youngsters, semua gimana nih reviewnya suara Bom Gyu. Kalau teriak, beuh, berasa beda manusia tuh. Nah, Bom Gyu Tomorrow by Together ini, Youngsters, atau Bom Gyu TXT ini, dia tuh juga pernah jadi special DJ di program radio terkenal Korea Selatan, Kiss the Radio dari KBS School FM. Dan lewat kesempatan ini, si Bom Gyu juga ngasih tahu tunjuk ya, public speakingnya tuh kayak gimana, kepribadiannya yang super duper ceria itu gimana waktu berinteraksi sama pendengar. Dan dia ngebawain segmen Kiss Pops atau rekomendasi lagu-lagu favoritnya sih. Lagu-lagu dari si Bom Gyu ini benar-benar kalem banget, Youngsters, beda sama si Bom Gyu aslinya. Jadi buat kamu yang masih pingin nostalgia gimana sih Bom Gyu waktu siaran, langsung aja cek di YouTube ya, ada banyak tuh momen-momen dia waktu siaran ya, Youngsters. Dan ini adalah jadi momen dan pengalaman spesial ya buat Bom Gyu dan para MOA tentunya. Dan yang kedua ada dari si Jungwon sama si Sunu, duo Upin Ipin, Youngsters, dari Enhypen.
2: 넘치지도 부족하지도 않게 딱 내 감정을 표현해주는 노래.
3: 여러분에게도 그런 노래가 있나요?
2: 우리들의 이야기가 있는 곳,
3: 내가 가장 나다워지는 시간,
2: 청소년 소통 프로젝트 경청. 저희는 Enhypen 정원
3: 선우입니다.
0: Nah, itu dia duo Upin Ipin ya, Youngsters. Yang satunya bagian jahil, satunya pasrah, satunya aktif, satunya ya udah aja. Jungwon sama Sunu ini adalah member NH ya, yang pernah jadi DJ radio di program Listen di EBS. Dan mereka itu punya pengalaman yang luar biasa ya, terus karena di tahun 2022 di bulan Februari mereka itu jadi DJ di salah satu program itu ya. Dan programnya ini benar-benar lebih dekat banget gitu sama para pendengar. Kenapa bisa begitu, Feb? Karena dia tuh, mereka itu ngebicarain ya, stars, cerita-cerita keluh kesah dari para remaja yang sudah bergabungan. Kayak DJ Kiki ya, tapi ini versi Korea ya, stars ya. Jadi benar-benar kerasa lebih dekat sama para penggemar dan pendengarnya tentunya. Dan ini jadi momen yang spesial dan pengalaman yang spesial buat si duo Upin Ipin ini ya, stars. Apalagi buat Engine ya tentunya. Dan lanjut, ada yang ke selanjutnya ada dari LCD. 네,
4: 재현
5: 찬입니다.
4: 네, 방금 듣고 오신 곡은요 저희 NCT 127의 스위치였습니다. 아, 형, 응? 드디어 오늘 저희가
0: 네,
4: 첫 방송을 하겠습니다.
0: 네, 이또 adalah 아, 네, dua suara 아, dari 네. 시 Jihyun sama Johnny Yellstars dari LCT yang juga pernah jadi DJ dalam program LCT Night Night di SBS Power FM dari tahun 2017 sampai 2019. Di tahun itu mereka berdua ini tandem ya, lewat acara ini berinteraksi tuh langsung sama pendengar dan bintang tamu setiap malam gitu. Yellstars ada banyak banget idol-idol yang juga diundang untuk talk show bareng sama mereka berdua. Dan program ini jadi momen yang kesannya tentunya karena chemistry-nya dapat, kemampuan komunikasinya juga kelihatan banget gitu ya, Yellstars. Dan persahabatan mereka berdua gak usah diraguin, saling banget nih di sini, Yellstars. Dari beberapa idol itu, kira-kira siapa nih yang tentunya bikin kamu susah move on kalau dengar suara merdu dari mereka, Yellstars? Jujur, selain jago buat nyanyi gitu ya, suara-suara merdunya mereka ini bener-bener bikin kita tuh candu buat ngedenger gitu ya, Yellstars. Udah jago nyanyi, jago banget jadi pendengar, jago banget juga jadi pembicara yang baik. Waduh, love banget sih buat mereka. Jadi buat kamu Yellstars yang masih penasaran ada siapa lagi sih, Feb? Kira-kira kayaknya bukan tiga doang. Betul, ada banyak sebenarnya ya, Yellstars. Idol-idol yang berbakat ini yang kerjaan sampingannya juga jadi DJ radio atau penyiar radio ya. Nanti kita bakal ngebahas lagi yang lebih seru lagi karena ada banyak banget fakta-fakta menarik dari para idol-idol ini tentunya, Yellstars. Tetap stay tune terus di 94,8 sampai jam 10 malam, Yellstars, di DJ Pop Surabaya. JG Pop On, Mood On!

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, tempat

0: efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Tukuri Eko Achiko, Tukuri Eko Achiko.

0: Yuhu Youngsters, balik lagi sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, di hari Radio Nasional Special JK Pop On Mood On. Kita lanjut bahas suara idol-idol yang candu ini dan bikin mood kamu juga on ya. Waktu dengerin suaranya pas lagi jadi penyiar, jadi asli nih Youngsters ya. Suara mereka di kalau waktu nyanyiin lagu-lagu karya-karya mereka tuh benar-benar udah mantep gitu kan ya. Apalagi dibuat mereka untuk berbincang bersama kita gitu ya. Ya sus berasa kayak ngobrol biasa di depan gini aja gitu rasanya. Jadi di jadwal yang padat ternyata sampingannya juga bisa jadi penyiar radio. Itu kayak wow, bisa banget gitu ya. Lanjut, ada si perempuan yang cantik dan baik hati dan ceria ini, Youngsters. Ada Wendy Red Velvet. Yang ini adalah salah satu cuplikan yang bareng ngobrol sama Jin. Ini benar-benar energinya full banget nih Wendy, Youngsters.
1: 오랜만에 라디오인데 열심히 해보도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 와, 아 일단 반갑습니다. 아,
1: 반갑습니다.
2: 네. 우선 컴백 후 첫 라디오를
1: 네,
2: 네, 저도 영스와 함께 주셔가지고 네, 너무 너무 감사드려요. 진짜.
1: 네, 저의 또 이렇게 첫 라디오가 웬디님과 함께여서 저도 너무너무 영광스럽습니다.
2: 진짜 제가 그 앞으로 의리라는 단어를 안 쓰겠다고 네. 의리 그거 대신 어디 가면 이제 진 씨라는 그 단어를
1: 아 의리 대신 진으로
2: 네네네네
1: 아유 감사합니다
2: 진 이렇게
0: yes 뭐라 kelihatan banget ya semangatnya nih Youngsters. Dia tuh terkenal sama suaranya yang jernih dan super duper indah itu. Nah suara yang indah ini nih Wendy ini berkesempatan buat jadi penyiar radio yang ada di SBS Power FM Youngsters yang judul segmennya adalah Young Street. Di sini Wendy tuh mulai jadi DJ di tahun 2021 di bulan Juli Youngsters, dan ternyata Wendy juga punya mimpi nih buat jadi penyiar radio. Dan ternyata pembawaannya dia yang super duper ceria abis, yang energinya full gitu ya Youngsters. Jadi kelihatan nih waktu ngobrol sama si Kim Seok Jin ini Youngsters yang ngecairin suasana. Dan dia ini juga terkenal dinilai menarik ya, untuk menarik perhatian pendengar juga karena bisa menyebarkan energi-energi positif ke tamu dan pendengarnya. Dan dia jadi DJ radio ini di segmen Youngstreet sampai di tahun 2023. Youngsters, keren banget nih emang ya Mbak Wendy.
2: 감사드립니다. 진짜. 네. 아니 우리 일공구사님.
0: Nah, kita lanjut juga nih, Youngsters. Ada sang legend yang tadi sempat Feby bilang ya. Bisa dibilang ini adalah top of mind-nya dari KBS, Youngsters. Karena gak ada yang gak kenal si satu laki-laki ini, Youngsters. Yang benar-benar setia banget sih ya. Ada Young K dari Day6, Youngsters. Ini adalah salah satu anggota dari grup band Day6 yang debut di tahun 2015 ya. Dan benar-benar terkenal banget nih, dia ini sang DJ idaman kayaknya ya Youngsters.
3: 키스터 라디오 2023년 8월 9일 수요일 첫 곡은 영케이의 Better Day였습니다. 안녕하세요, DJ 영케이입니다. 사실 이제 태풍이 온다고 하는데 여러분 진짜로 정말 안전 조심하셨으면 좋겠고.
0: Yes, 그리고 si Young Kim itu memang terkenal punya suara yang merdu dan lembut gitu ya. Tapi semangatnya benar-benar enggak pernah turun ya. Dan di bulan November tahun 2020 Young Kim itu terpilih gitu ya jadi DJ di acara radio punyanya KBS yang KBS School FM ya Youngsters, yang judulnya Day6 Kiss di radio. Dan ini sayangnya dia di tahun 2021 harus mundur ya dari posisi DJ ini karena wamil. Youngsters harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Tapi ada kabar baik juga yang datang dari KBS. Mereka bilang kalau Young Kim bakal kembali di bulan Juni di tahun 2023 dan disambut meriah banget tuh sama para pendengar karena mereka tuh gak sabar yang ngeliat Young Kim tuh bisa balik lagi muncul jadi DJ radio. Tapi sayang lagi Youngsters, dia mensudahi semuanya di tahun 2024 buat fokus lagi ke grupnya Youngsters. Jadi ada Bomkyu, ada Jungwon, ada Sunwoo, ada Jaehyun, Johnny, Wendy, dan Yongkae. Dan masih banyak lagi youngsters idol-idol Korea yang ternyata kerja sampingannya tuh selain jadi BA, brand ambassador, aktor, aktris gitu ya, jadi penyiar radio juga. Mungkin lewat tempat ini mereka tuh ngerasa nyaman gitu ya, yang terus ngerasa dekat, bisa berinteraksi dengan para pendengarnya langsung, dan bisa curhat-curhat tipis mungkin ya. Dan plusnya bisa ngedengerin dan share playlist-playlist kesukaan mereka gitu ya, youngsters. Gimana nih? Jadi, buat kamu youngsters yang juga dengerin radio, moodnya pasti auto beda gak sih kalau denger lagu-lagu kesukaan kamu? Jadi bisa banget langsung aja rekomendasiin ke Feby Youngsters malam hari ini lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau langsung di DM-nya di Jeval Surabaya. Biar setiap dengerin J-K-pop di Hari Radio Nasional Spesial ini, youngsters, mood kamu itu langsung naik jadi J-K-pop on, mood on. Ya, jangan lupa buat ikutan challenge-nya biar bisa kita jajanin, karena ada satu pemenang tercepat aja di hari spesial ini. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di J-K-pop on, mood on, youngsters.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Radio.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Yes, masih di Tone Show VB Young Stars di 94,8 di Java Surabaya. Masih dengan nuansa yang semah ya Young Stars. Malam hari yang spesial banget karena lagi ngerayain Hari Radio. Nah, kalau ngomongin radio, biasanya kita tuh kenal penyiar sebagai suara yang nemenin perjalanan, nemenin kerja, nemenin belajar, atau bahkan nemenin kamu sebelum tidur gitu ya, Yelsers. Tapi gimana jadinya kalau seorang idol K-pop juga terjun jadi penyiar radio? Nah, ada satu nama yang menarik banget nih, Yelsers, buat kita bahas malam hari ini. Ada si Dita Karang. Yes, Youngsters. Siapa sih yang gak kenal sama dia ya? Sebelum kamu mungkin ada yang gak familiar gitu ya, Dita ini adalah salah satu perempuan asal Indonesia yang setelah ya bergabung jadi salah satu member Secret Number di tahun 2020. Perjalanannya gak sebentar, Youngsters, dari Indonesia, kemudian belajar dan ngejar passionnya di bidang performance sampai akhirnya bisa debut jadi idol di industri K-pop. Dan ternyata perjalanan Dita itu gak cuma di panggung aja ya, Youngsters. Ada di balik layar juga, pernah jadi DJ atau host di KBS World Radio lewat program Bahasa Indonesia, Sweet Tunes bareng DJ Dits, Youngsters.
1: KFYP, Korea For You Page, segmen tempat kita bahas kabar dan tren K-pop yang lagi viral saat ini. Dua minggu setelah comeback dengan album Arirang, BTS masih jadi headline di kabar K-pop di Korea. Dirilis 20 Maret lalu, album studio ke-10 BTS Arirang memecahkan rekor penjualan album terbanyak sepanjang tahun 2026 sejauh ini.
0: Yes, itu adalah suara DJ Dits alias Dita Karang, Youngsters ya. Ini menarik banget kalau kita kaitin ya sama Hari Radio hari ini, Youngsters. Bayangin nih, seorang perempuan Indonesia yang awalnya kita kenal cuman lewat panggung K-pop Korea, tapi sekarang suaranya juga bisa kita dengerin lewat radio dari Korea. Dan yang lebih spesial lagi, dia nyapa pendengar dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan cuma musik yang menyeberangi negara ya, Stars, tapi suara dan bahasa juga bisa jadi jembatan nih. Kalau menurut aku, ini adalah salah satu magicnya radio. Kita gak harus gak ada di tempat yang sama buat bisa ngerasa dekat, tapi cukup ada suara nih ya, ada cerita dan musik, dan tiba-tiba kita ngerasa ditemenin nih. Nah, kalau kamu malam hari ini juga dengerin J-K-pop, berarti kita juga sama-sama ada di satu frekuensi yang sama ya, Stars. Mau di Surabaya, Jakarta, Jogja, Korea, Jepang, atau bahkan nih ya, Youngsters, kamu ada di pucuk dunia. Selama J-K-pop nyala, mood kamu juga harus nyala. Ya, J-K-pop on, mood on. Malam hari ini kita bakar semangat kita malam hari ini ya, Youngsters. Tentunya di spesial Hari Radio malam hari ini kita rayakan bukan cuma tentang radio, tapi tentang sebuah media yang tahu nih suara itu bisa didengar, bisa ngebawa kita lebih dekat dengan musik, budaya, dan cerita dari berbagai tempat ya, Youngsters. Nah, nanti kita bakal ngebahas juga nih, kok bisa ada sebuah media atau radio Korea yang ternyata ngebahasnya adalah hal-hal yang berbau Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Masih berlangsung VB di 98 di CFL Surabaya. Yell Stars, kita lanjut ngebahas sedikit nih ya tentang KBS World Radio Indonesia, yang tentunya ini adalah sebuah hal yang unik ya Yell Stars. Kalau biasanya kita dengar radio Korea itu kan identik sama pakai bahasa Koreanya gitu ya. Tapi ternyata ada loh siaran dari Korea yang justru nyapa pendengarnya pakai bahasa Indonesia. KBS World ini ya itu adalah sebuah layanan radio Yell Stars. Ini radio internasional dari KBS yang hadirin berbagai layanan bahasa ya buat pendengar di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang terus bukan siarannya aja yang bahasa Indonesia, tapi dari beritanya, budayanya, hiburannya, semuanya itu K-pop tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi informasinya tuh gampang banget dipahami Yellstars. Dan salah satu DJ-nya sekarang adalah Dita Karang tadi ya Yellstars. Dan program ini tayangnya itu setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 dan ngebahas hal yang menarik tentang musik K-pop, tren terbaru, flashback moment, playlist pilihan, curhatan pendengar, semuanya itu ada di sini. Dan bahkan belajar kata-kata dan ungkapan bahasa Korea juga ada bareng sama DJ Dits ini, Young Stars. Ada KFYP, K-pop Time Machine, Love Not So Sweet, dan Spill the Deets Young Stars, yang tentunya ini menjadi program-program segmen-segmen yang ada di KBS Indonesia ini Young Stars. Menarik banget ya, kapan lagi tuh dengerin radio yang asalnya dari Korea Selatan tapi nyapa kita dalam bahasa Indonesia. Ada perempuan Indonesia yang berkarir sebagai idol K-pop di Korea sekaligus jadi DJ yang ngehubungi nih pendengar Indonesia dengan Korea Selatan, Yell Stars. Karena pada akhirnya radio ini bukan cuma tentang mendengarkan suara ya, tapi tentang gimana suara bisa menghubungkan kita, Yell Stars. So sweet banget ya. Dan bentar lagi kan jam 10 nih, aku sesuai sama yang aku tadi spell ya Yell Stars, karena spesial di hari radio ini aku bakal jajanin ya, di JFM bakal jajanin kamu yang ikutan challenge nih hari ini, yang sudah merepost, mengupload story-nya yang isinya rekotan hari ini, siaran hari ini, yang Feby memberikan kata-kata mutiara tentang J K-pop on mood on ya, yang stars yang selalu hadir di malam-malam hari jam 8 sampai jam 10 malam dengan playlist-playlist yang tentunya bikin kamu moodnya happy ya, yang stars. Jadi buat kamu yang sudah ikutan berpartisipasi hari ini, nomor-nomor gue mau ya, yang stars, aku bakal kasih tahu hari ini, detik ini juga, siapa saja nih yang sudah repost. Ada beberapa akun nih Yell Stars, dan selamat buat Yulan 0430 yang sudah berpartisipasi dan langsung gercep banget tuh ya, jam 20.17 udah langsung upload momen spesial buat dengerin radio, juga dengerin radio bareng DJ Feby malam hari ini dan J K-pop on mood on. Aku harap mood kamu juga malam hari ini benar-benar naik banget ya Kak Yulan. Nanti bakal di WhatsApp sama tim kita untuk detailnya. Selamat sekali lagi buat Kak Yulan, congratulations buat yang belum berhasil ya menang malam ini. Semoga aja nanti ada banyak lagi kesempatan dan kejutan lainnya di DJ K-pop. Tentunya wajib banget buat kamu tetap stay tune terus di DJ K-pop Surabaya di 94,8 kalau kamu simpen frekuensinya, atau bisa banget tuh sekarang lewat website yang stars di www.djfm.co.id. Nomor-nomor gue fakta buat kamu yang stars hari ini yang sudah stay terus ikut seru-seruan dan tentunya menjadi bagian dari perjalanan DJ FM dan J-K-pop malam hari ini Yell Stars. Kita jumpa lagi di hari Senin ya, di program dan jam yang sama tentunya, di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam Yell Stars. Besok kamu bakal ditemenin sama DJ FM Squad tentunya di Indo 20. Jadi pantengin terus di JFM Surabaya Yell Stars yang selalu ada buat kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Di tanggal 13 besok, buat para moa
juga wajib banget buat datang nih. Yang mau berdendang bersama Mas Yeonjun, langsung aja datang ke Midtown Hotel Surabaya ya, Yelsers, di jam 1 siang. Ada OTS loh buat kamu yang kemarin gak dapat slot. Jadi langsung aja kasih tahu baby, kita bareng-bareng kesana, kita seru-seruan bareng sama Moa yang ada di Surabaya. Oh, nanti gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJR.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraannya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: DLL Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM DLL Youngsters Radio.

0: by DJ FF.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yabinet Youngsters Radio.
3: New Really on
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight by DJ FM.
6: John Lennon punya cucu. Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon ini ya stars, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, di mana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
4: DJ Highlight.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: by DJ FM.
1: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight by DJ

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Jota Slim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Jota Slim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: dari tadi?
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

ஒன் எயிட் டிஜே எஃப்எம் தி அல்டிமேட் யங்ஸ்டர்ஸ் ரேடியோ.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Let's go.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir.

0: Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.